tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Iya, 24 Agustus tentu juga memiliki momen ataupun hari yang bersejarah ya, ataupun hari-hari yang memang diperingati ya Bang Dara. Nah, di antaranya adalah 24 Agustus sebagai Hari Musik Aneh Internasional. Nah, lucu ya, Hari Musik Aneh. Emang musik anehnya seperti apa sih? Jadi masyarakat dunia diajak untuk keluar dari kebiasaan mendengar musik dan mencoba berbagai genre gitu ya. Tidak hanya musik aman aja yang sesuai dengan selera ya Bang Dadaka. Jadi artis maupun karya musik yang terdengar unik dan tidak biasa. Nah, Hari Musik Aneh Internasional ini digagas oleh Patrick Grant, musisi dan komposer asal New York City ya Bang Dadaka. Grant menciptakan hari unik tersebut untuk mendorong masyarakat mendengarkan musik yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, serta memperluas wawasan dan selera bermusik. Nah, melalui peringatan ini, Grant juga mengusung gagasan untuk mendengarkan tanpa prasangka. Nah, Hari Musik Aneh Internasional pertama kali diperingati tahun 1997. Pada saat itu tujuannya untuk mempromosikan album barunya Field A Mess. Ya, mengenakan. Jadi tahun 2002, peringatan tersebut mendapat sambutan hangat dan berkembang menjadi fenomena internasional gitu ya. Hari musik yang aneh gitu. Nah, jadi bisa menambah koleksi musik Anda.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

8,4 MHz Perwata FM Suara Budaya Nusantara. Hari ini dalam sejarah ya, 24 Agustus. Kalau tadi ada Hari Musik Aneh Internasional. Musik aneh, mungkin bukan aneh ya, musik unik begitu namanya. Kenapa ini enggak bisa digeser handphone saya? Aduh, lucu kali pagi ini ya. Suara serak, ya ampun. Gimana dong? Baiklah ya, kita lanjutkan kembali. Berikutnya adalah Hari Televisi Nasional di Indonesia. Oh ya, selamat ya untuk TVRI yang tentunya sudah bertambah usia ya. Berdasarkan keputusan Menpen Republik Indonesia nomor 20 garis miring SKM 61. Dan peringatan ini menandai momentum pentingnya dalam sejarah perkembangan penyiaran televisi di tanah air. Jadi menyadur stasiun televisi ya, dan perkembangannya oleh Prihatmaji pada tahun 1998. Siaran televisi nasional pertama di Indonesia hadir pada tahun 1962 ya, bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. TVRI kemudian mengembangkan jaringan siarannya dari Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia. Dan tentunya selanjutnya jaringan televisi berkembang ke Yogyakarta dan sejumlah wilayah lainnya. TVRI hadir di Medan dan Balikpapan, disusul Bandung, Surabaya, Denpasar pada tahun 1978. Jadi untuk penyiarannya, TVRI mulai memanfaatkan satelit Palapa pada tahun 1976. Seiring waktu, TVRI semakin memperluas durasi siaran dan menghadirkan program televisi berwarna. Nah, jadi program lokal juga semakin dikembangkan dengan mengurangi ketergantungan terhadap acara import ya. Kalau sekarang sudah digital ya, lebih bersih, lebih jernih, begitu Abang Daraka. Jangan salah, RRI juga sama ya. Kalau RRI kan lebih tua begitu ya, tahun 1945, dan tentunya juga memiliki inovasi melalui RRI digital ya, Abang Daraka. Yang sebentar lagi juga akan ulang tahun 11 September. Ye. Baik untuk Anda, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Ya, 52 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, di pagi hari ini Abang Danaka. Dan tentunya masih dalam sajian acara hari ini dalam sejarah ya, di Perempat RRI Medan. Oh ya, informasi untuk Anda bahwa untuk pendaftaran ya, mengenai daftar hadir acara Maulid Nabi yang akan dilaksanakan insya Allah untuk hari Rabu, masih kita menerima pendaftarannya ya. Jadi untuk Abang dan Kakak, boleh silakan di catat dulu di masing-masing programa ya, untuk supaya kita lebih tahu lagi mengenai jumlah pendengar kita yang hadir begitu Abang dan Kakak. Nah, acaranya itu hari Rabu tanggal 26 Agustus pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya insya Allah kami mengundang Anda untuk sama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari tersebut ya, yang akan diisi dengan ceramah dari para ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Mas Kiki bawa apa aja, gak usah bawa apa-apa ya, nanti insya Allah ada makanan juga. Bu ini ya, Bu Nur Hayati ya, jadi pokoknya datang ya, insya Allah berkah ya semuanya yang ingin bersilaturahmi dengan pendengar yang lain ya. Gitu.

Okay. Nah, nanti ada Kori juga, insya Allah ada Bang Muhammad Rudi gitu ya. Baik, kita kembali lagi untuk Anda ya, tentang hari ini dalam sejarah. Coba kita search begitu. Ada apa di tanggal ini? Jadi tanggal 24 2026 ataupun hari-hari tahun-tahun yang lalu juga ada. Oh ya, sekarang ini adalah hari kemerdekaan Ukraina ya. Selamat untuk negara Ukraina yang memperingati hari ini 24 Agustus dari tahun 1991 ya Bang Dadaka. Jadi dari beragam upaya kudeta memulihkan pemerintahan komunis di Uni Soviet yang gagal dan kekhawatiran terhadap kembalinya pemerintahan Soviet semakin besar. Nah, panjang sejarahnya sebenarnya Bang Dadaka, tapi yang pasti

Ukraina memperoleh kemerdekaan pada hari ini ya, 24 Agustus tapi tahun 1951 gitu ya. Pokoknya selamat untuk yang sedang berulang tahun di bulan Agustus. Semoga bahagia selalu ya Abang dan Kak. Baik, kita hadirkan untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar nanti setelah kabar berita pro 4 selama 1 jam. Temanya ringan kok ya, yang pasti selamat mendengarkan kembali untuk Anda.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Marco.

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Tema kita kali ini apa ya? Kok belum ada di sini ya, bentar ya. Tenang. Sekolah rakyat mewujudkan kesetaraan pendidikan. Nah, kita bidik untuk Anda pendengar ya, penting gak sih sekolah untuk masa depan ya. Karena ada juga yang sekolah tapi ya hanya sekolah-sekolahan aja gitu ya, banyaknya hanya nongkrong dan lulus ya lulus aja ya, gak tahu kualitasnya. Ini nih bisa Anda tanggapi ya di 061-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-641-4248. Halo, selamat pagi, Markobar.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk.
1: Masuk kita pertama.
0: Iya, kok nggak sekolah?
1: Kita udah tamat sekolah.
0: Oh, udah tamat.
1: Tamat SMA.
0: Oh, dikira masih anak TK.
1: Ya Allah.
0: Kamu terakhir pendidikan apa nih, Cynthia?
1: Kenapa?
0: Pendidikan terakhirnya apa?
1: SMA.
0: Nggak ngelanjutin kuliah?
1: Nggak kuliah. Kita kurang pintar dalam menghadapi kuliah itu.
0: Alasannya kenapa nggak melanjutkan kembali?
1: Karena kita kurang pintar kalau kuliah.
0: Oh, jadi menyadari kita kapasitas gitu ya?
1: Apa? Ketidak, itulah apa ya.
0: Terus apa yang kamu lakukan untuk supaya bisa tetap dalam pendidikan ini berpacu walaupun dengan waktu begitu tapi masih bisa belajar?
1: Kita dulu sungguh-sungguh belajar dengan giat, tanpa kenal lelah gitu.
0: Tanpa kenal lelah ya.
1: Walaupun sebenarnya tantangan yang menghadapi kita.
0: Iya. Cynthia, kenapa gak datang nanti dari hari Rabu loh. Ini masih banyak peserta kita yang bisa mendaftarkan diri.
1: Nanti kalau daftar takut nanti isinya gak ke sana. Kalau datang kan antaranya gak ke sana kita nanti. Takutnya kalau didaftar.
0: Apanya?
1: Kita kan masuk sana kan. Kalau kita datang sana kita takutnya kita gak datang ke sana. Kalau daftar kita.
0: Ya udah deh. Tapi kalau
1: kita enggak usah ke sana kalau enggak daftar gitu. Nah, enggak ada yang bawa sana. Ayolah.
0: Kan bisa ada online ini kendaraan.
1: Online.
0: Iya.
1: Oh, nanti lah kalau ada kesempatan.
0: Ya wes lah.
1: Cuma itu temanya.
0: Iya, temanya tentang sekolah rakyat sih kalau di Prosatu. Kalau kita sih apa masih membidik tentang bagaimana pentingnya pendidikan gitu. Menurut kamu pendidikan itu penting gak sih?
1: Penting lah untuk masa depan yang lebih baik lagi gitu.
0: Tapi kenapa kamu gak melanjutin sekolah?
1: Enggak.
0: Oke, jadi artinya gini, tidak kuliah bukan berarti tidak sekolah, ya kan? Karena yang namanya pendidikan ini akan terus kita pelajari misalnya. Ya dalam pengalaman hidup itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita untuk mengerti sesuatu begitu, tidak mesti harus duduk di bangku
1: sekolah.
0: Bangku duduk. Bangku sekolah gitu, karena ada juga yang lulusannya tidak kuliah tapi bisa jadi menteri ya kan.
1: Betul.
0: Yang tidak kuliah tapi bisa menjadi anggota.
1: Anggota apa?
0: Anggota dewan misalnya ya.
1: Kalau dulu lagi jadi kuliah?
0: Saya ini masih karena kesadaran saya untuk kuliah. Saya kuliah lagi sekarang.
1: Oh ya, kuliah apa?
0: Di universitas terbuka.
1: Oh.
0: Saya terbuka aja. Jadi memang terbuka. Saya di UT. Baru semester ini semester 5 gitu.
1: Oh, bisa kuliah sambil apa ya? Sambil ini.
0: Ya bisa dong, enggak ada alasan lagi untuk tidak sekolah gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi mudah-mudahan yang belum berkesempatan juga bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi ya.
1: Oke,
0: terima kasih Cynthia.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada Sinta. Sinta udah dicatat belum ya? Sinta. Oh sudah ya. Insya Allah ikut di hari Rabu ini ya. Yang ingin bergabung boleh silakan 0818463115. Oh iya Bu Ade. Iya saya sapa ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Kiki, semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Tadi bunda melaksanakan ibadah sholat subuh ya, insyaallah. Nah, Bu Arbiati Lukman sedang mendengarkan perempat di Marelan ya. Baik, terima kasih untuk Bu Arbiati di Marelan yang sedang mendengarkan program 4. Nah Kiki, hari ulang tahun bunda di bulan Masehi tahun 2026. Jadi di hari ini 24 Agustus bunda ulang tahun gitu ya, dan juga kelahiran bunda pada bulan Rajab 12 Rabiul Awal begitu, sama dengan Nabi Muhammad. Wow, masya Allah, subhanallah ya, itulah salah satu nikmat ketika kita berada di dunia adalah kita dilahirkan dalam sempurnanya bentuk ya, karena tidak ada kecacatan ataupun bukan cacat, yang maksudnya apa yang Allah ciptakan itu pasti memiliki maksud tertentu ya. Jadi kita yang mungkin di dalam hidup ini tidak sempurna ya, tidak mesti harus menjadi rendah diri ya, karena pasti memiliki potensi yang luar biasa. Iya, baiklah. Karena nanti kita kembali lagi ya. Oh, masih ada nih. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar. Mari kita ngobrol berbagi kabar. Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk nih, siapa nih?
2: Ada ini nih,
0: Pak Haji ya,
2: yang mau siap-siap nanti nih.
0: Ditunggu ya, nanti jam 8.30 maksimal sudah ada di sini ya.
2: Setengah sembilan ya?
0: Iya, setengah sembilan. Jadi dari sana paling jam 7:30 begitu.
2: Oh, berarti aku dari rumah jam 8 aja lah ya. Karena kan gak terlalu jauh juga nih.
0: Iya, boleh. Silakan. Mudah-mudahan insya Allah lancar.
2: Berarti ini jam 8:30 langsung ke Audi ya?
0: Oh, iya, langsung ke auditorium. Oh. Kalau ada tetangga atau siapapun, ini masih ada nih pendaftarannya, makanya dicatat dulu siapa namanya gitu. Jadi Ustaz Rudi bisa juga bawa saudara atau siapanya gitu.
2: Ya, kalau aku nanti sama orang tua saya nggak ngeki nanti.
0: Cuma namanya harus ditulis dulu.
2: Oh iya ya?
0: Iya, karena kan harus ditulis dulu semuanya biar tahu jumlahnya gitu. Namanya siapa?
2: Nanti kita bikin di Japri ya, Pak Miki ya.
0: Oh, di Japri ya. Aja ya, boleh. Tapi di Japri aja. Supaya pendaftarannya tercatat gitu ya.
2: Ya, nanti kita Japri insya Allah.
0: Iya. Nah, tema kita kali ini adalah pentingnya pendidikan. Penting nggak sih sekolah?
2: Ya, kalau kita perhatikan sekolah itu ya sangat penting ya. Namanya juga kan sekolah itu kan termasuk yang namanya pendidikan. Nah, jadi ada obat, ada yang mengatakan ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina bukan berarti kita kan mesti
0: harus
2: belajar. Walaupun kita sudah tua ya, tetap kita itu belajar. Jangankan yang orang awam ya, ustadz saja, siapapun ya, ustadz siapapun itu pasti kita mesti belajar.
0: Iya, betul.
2: Belajar dari buayan sampai ke
0: liang lahat.
2: Iya. Gitu. Jadi kita di dunia ini tidak putus yang namanya pendidikan dan tidak putus yang namanya belajar. Sebab al ilmu munurun. Ilmu itu adalah cahaya kan itu.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi belajar itu tetap terus dilakukan, sangat penting sekali. Meskipun kita udah tamat sekolah, tetap kita belajar. Belajar apa contohnya? Kita belajar dengan orang yang lebih berpengalaman, menambah ilmu, ya. Nah, dan sebagainya lah. Termasuk mempelajari yang namanya ilmu agama. Betul nggak tuh Bang Kiki?
0: Betul banget gitu ya.
2: Ya, betul.
0: Tidak mesti harus misalnya pendidikan tinggi, tapi yang pasti di dalam setiap kehidupan kita juga adalah pelajaran ya.
2: Ya, misalnya kalau sekolah itu kan untuk mencapai cita-cita kita, karena itulah pentingnya dalam kita melaksanakan sekolah. Itulah
0: Iya. Baiklah, terima kasih. Ditunggu kehadirannya ya.
2: Insya Allah, mudah-mudahan kita sehat. Nah, badan kita sehat ya. Kalau kita sudah sehat, insya Allah bisa hadir kembali. Ini kalau boleh tahu, MC-nya siapa nih, Bang?
0: MC-nya siapa ya? Gilang kalau tidak salah, nanti kita konfirmasi lagi ya.
2: Oh iya ya. Yang penting hadir aja dulu dah ya kan.
0: Iyalah, siapapun MC-nya acaranya tetap ya, RRI Medan.
2: Yes, insyaallah.
0: Gitu.
2: Oke ya. Mudah-mudahan kita bisa hadir kembali ya.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Bang Kiki sudah pagi-pagi sudah mengabarin ini ya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semuanya. Untuk teman-teman perempat yang sudah daftar, jangan lupa hadir. Untuk hadir Rabu, yang belum daftar silakan. Mumpung kuotanya masih ada. Ini gratis pendaftarannya Bang ya?
0: Pendaftaran gratis, nggak usah bawa makanan.
2: Nggak usah bawa-bawa perlu apa-apa. Yang penting kita tinggal daftar siapa nama kita, udah. Langsung cash dah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ya, boleh silakan ya Abang Nanaka yang ingin memberikan komentar baik pengalamannya selama di sekolah misalnya. Terus ada enggak sih yang sekolahnya apa jurusannya tidak sesuai dengan minat dan bakat tapi harus juga di situ gitu ya. Halo, selamat pagi.
3: Mau ikut Markobar.
0: Ini harus kayaknya harus sekolah lagi nih ini. Sekolah sana. Sekolah. Pulang sana ke sekolah kamu.
3: Mau ikut Markobar.
0: Iya. Kak Farida. Kak Farida kan pertama nih, nomor pertama masuk di acara peringatan Maulid Nabi. Awas kalau tidak datang, awas kebangetan. Ini udah banyak nih.
3: Iya, amin.
0: Masih ada lagi, masih dipersilakan lagi. Ada mungkin 20 atau 30 lagi pendengar. Boleh silakan.
3: Iya.
0: Nah, sekarang kita lagi ngobrolin tentang makna atau betapa pentingnya pendidikan. Menurut Kak Farida, pendidikan itu harus sekolah-sekolah tinggi atau pendidikan itu terus diasah di dalam diri dalam setiap kehidupan? Silakan ditanggapi.
3: Tergantung orangnya. Ada yang enggak mesti tinggi-tinggi, sudah.
0: Ada yang pendidikannya tinggi tapi jahat ya. Ada.
3: Itu tergantung juga ya kan.
0: Apa yang digantung?
3: Gantung ayunan. Pisang dijual digantungin. Pete dijual digantungin.
0: 17 Agustusan kali ya.
3: Lomba kerupuk digantung.
0: Cuman harapan aja yang gak boleh digantung ya. Iya. Nah, jadi menurut Kak Farida tentu penting ya.
3: Penting kali lah memang sekolah itu. Dan guru itu harus kita juga harus kita apa ya? Harus kita apa ini? Harus kita
0: hormati.
3: Hah? Hormati.
0: Hormati.
3: Jangan, macam ini kan apa ini di apa ini? Di WA. Di WA Amal Bakti sini ya kan? Di mana itu jangan diapain guru katanya kan? Gara-gara menyubit aja udah dilaporkan ke Polres.
0: Iya, padahal kalau dulu, zaman dulu, ketika saya dulu ketuk SD lah, ya kan, guru ngaji itu, galak banget tuh kalau misalnya kuku kita panjang,
3: sampai patah
0: pakai jidar kalau orang Sunda bilang, pakai mistar gitu, peletak, kamu kukunya panjang.
3: Sekarang.
0: Iya.
3: Sekarang dicubit aja katanya ada
0: melapor polisi. Tapi memang ya itu tadilah, orang tua juga harus menitipkan kepada guru ya anaknya untuk dididik selain
3: di rumah. Guru cuma berjasa ya kan bagi kita ini.
0: Iya, bagi pembentukan karakter bangsa tentunya.
3: Guru SD dari, kalau nggak ada SD nggak sampai kuliah ya kan.
0: Gitu. Oke deh, terima kasih Kak Farida. Nggak usah bawa jus, nggak usah bawa karedok ya nanti. Pokoknya ada.
3: Bawa jus aja ya Kiki. Bawa jus aja untuk minum-minum kita ya.
0: Bol, minum-minum kita. Lu aja berapa, kali ah.
3: Berapa orang aja ya kan?
0: Iya, seadanya. Pasti insya Allah berkah ya. Pokoknya ajak tetangga, teman, semua. Ini masih kita buka pendaftarannya loh.
3: Ya insya Allah ada yang mau. Kalau nggak ada, biar aku sendiri aja pun sampai lah itu.
0: Biarlah. Udah gitu aja ya.
3: Iya, lagunya ya Kiki.
0: Apaan tuh?
3: Lagunya ini, Dangdut Ambon Reggae.
0: Apa itu Ambon Reggae?
3: Cari lagu-lagu Ambon.
0: Ambon Reggae, yaudahlah. Nanti kita carikan ya. Kita
3: ada usahakan. Kemarin udah minta sama siapa ya?
0: Tapi bukan request ya, ini kita sediakan
3: iya,
0: aja.
3: Iya, itu aja ya.
0: Yuk.
3: Terima kasih, sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih mendengarkan program 4 boleh silakan juga memberikan komentar ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Kita akan kembali lagi setelah yang banyak ini.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, dalam masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Baik, Anda masih bersama kami program Patria Medan Suara Budaya Nusantara ya. Berangsur-angsur suara saya mulai pulih kembali. Mudah-mudahan terus bisa mewarnai hidup Anda semua penderaga dalam menyemangati aktivitas Anda ya. Pagi hari ini saya ingin juga berbincang dengan sahabat-sahabat saya yang ada di studio nih. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi Bang.
0: Dengan siapa dulu nih yang paling depan?
2: Halo, aku Dinda.
0: Dinda, ada Dinda ada?
3: Halo, aku Nazwa.
0: Di mana ada gula ada? Semut. Yang mau jadi semutnya siapa? Ada Dinda, ada Nazwa.
3: Iya.
0: Kalian sekarang udah semester berapa kuliah?
2: SMK.
0: Oh, SMK ya. Iya. SMK-nya di mana?
3: SMK Negeri 9.
0: SMK Negeri 9 jurusannya?
3: Produksi siaran program televisi.
0: Nah, alasannya kenapa sih waktu SMP itu kamu memilih SMK sebagai lanjutan kuliah atau lanjutan sekolahnya?
2: Oke, salah satunya itu biar bisa langsung kerja sih Bang, iya. Karena kan SMK itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya.
0: Oke. Gitu. Iya. Tapi ada niat nggak untuk kuliah lagi gitu?
2: Oh, ada.
0: Iya, jadi artinya tidak membatasi untuk kalau mau kuliah ya kuliah aja gitu ya. Nah, alasannya kenapa sih sekarang banyak yang sudah lulus? Ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ya. Bahwa setelah lulus dari jenjang yang lebih tinggi pendidikannya, ternyata banyak yang menganggur.
2: Oke.
0: Nah, iya itu sih. Di awal apa yang menjadi alasan utamanya? Sebenarnya kualitas pendidikan kah atau awalnya itu memang lapangan kerja yang terbatas dengan saingan yang banyak atau hal-hal lain, misalnya waktu kuliah atau waktu sekolah tidak disiplin misalnya. Jadi yang diperlukan di tempat kerja tidak sesuai dengan kualitasnya. Seperti apa sih menurut Dinda atau Nazwa boleh?
3: Kalau menurut Nazwa Bang, itu sebenarnya kan lowongan kerja itu banyak Bang, tapi kan kalau gen-gen kami gini orang itu tuh kayak membanding-bandingin, misalkan di situ buka lowongan kerja, tapi gajinya dikit nggak mau gitu.
0: Jadi
3: makanya
0: dilihat itu gajinya dulu ya.
3: Iya. Sama jam kerjanya gitu-gitu.
0: Iya. Jadi banyak alasannya karena nggak asik, gajinya sedikit gitu ya. Kalau menurut Dinda?
2: Kalau menurut Dinda sih karena dia kebawa-kebawa kayak yang Abang bilang tadi, kurang disiplin atau kurang tepat waktu gitu-gitulah Bang ya. Jadi kebawa-kebawa tuh. Tambah lagi mereka tuh males nyari kerja gitu Bang. Jadi yang kayak simpel-simpel aja. Waktu apa namanya, waktu ditawarin kerja langsung nanya tuh gajinya berapa gitu, langsung gitu.
0: Padahal skillnya belum tentu bisa diandalkan gitu.
2: Iya
0: ya.
2: Gitu.
0: Jadi
2: Bang,
0: pada prinsipnya ketika kita ada peluang ya masuk aja dulu gitu ya. Sesuai ininya, prosesnya ya. Karena kalau misalnya kualitas kerja kita bagus, atasan kita juga pasti akan memberikan reward yang bagus ya.
2: Bener.
0: Tapi menurut saya sih tidak hanya menjadi pekerja, benar gak sih? Setelah lulus itu, kalau bisa, ini tanpa bermaksud mengajari ya. Saya ini setengah manusia setengah ya. Setengah kerja di
2: luar.
0: Setengah kerja di sini. Gitu. Karena apa? Karena selain ada peluang yang harus kita kejar juga gitu ya kan, kapan lagi nih gitu, karena kita kan tidak mungkin berada di satu titik ya kan. Nah, dengan apa? Dengan sekolah lagi, dengan mempelajari skill lagi, walaupun mungkin kalau seperti tadi Ustaz tadi bilang bahwa kita tuh harus terus belajar sampai ke liang lahat pun kita masih kewajiban kita dalam hidup ini terus belajar begitu ya. Oke deh. Untuk Abang dan Eka yang ingin bergabung di 061-846-3115 ya. Nampaknya lagi slow respon ya. Kalau tadi ada Cynthia di Mabar, terus juga ada Ustadz Rudi yang insya Allah menjadi Kori ya di acara Maulid Nabi nanti. Baiklah, untuk Anda lagu-lagu khas dari Pro 4 akan kita hadirkan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Baik, kita kembali lagi Abang Danaka ya, pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentang pentingnya sekolah untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah ya Abang Danaka. Kita akan ngobrol lagi nih, Dinda dan juga Nazwa ya. Nah, yang relevan nanti kalau untuk jurusan yang kalian geluti itu biasanya lowongan kerjanya itu seperti apa sih gitu?
1: Sebagai kru
0: sebagai kru.
1: Kru. Terus presenter bang.
0: Oh gitu.
1: Sutradara.
0: Jadi ke penyiaran ya?
2: Dia bisa juga.
0: Di broadcast juga bisa begitu.
2: Sama
0: ya.
2: Ada juga kami bang kayak fotografer.
0: Oh keren ya.
1: Editor.
2: Jadi editor.
0: Lengkap gitu-gitu. Semua ya di situ. Nah kalau di sekolah sendiri ada ini nggak ada apa namanya bursa kerja gitu atau ntar ya kok ada telepon ntar ya? Ya. Saya kecilin dulu.
1: Kedengeran.
0: Nah, ada bursa kerja nggak di situ yang dipampang gitu, atau di drop dari kalian, dari siswa atau dari kelas gitu?
1: Kerja. Oh, ada beberapa teman yang ikut-ikut guru gitu bang.
0: Oh,
1: jadi
0: ada.
1: Dia udah ngebantu guru gitu.
2: Workshop gitu.
0: Oh, gurunya kerja juga di luar.
2: Iya.
1: Kayak freelance gitu.
2: Biasanya bang fotografer itu.
0: Fotografer itu kalau di Sabtu Minggu weekend, nah itulah cuan ya kan?
1: Iya benar bang.
0: Tapi kalian juga harus punya modal juga tuh yang namanya kamera,
1: gitu
0: ya. Oke deh. Namun yang pasti tidak apa namanya. Kalau menurut saya ya dalam sekolah itu ya persiapkan skill dulu deh gitu ya kan. Tidak mesti harus aku pasti kerja gini kerja itu karena mana tahu kadang di lapangan itu nasib kita tuh kan di mana gitu. Misalnya saya, tapi misalnya saya ya nih, dulu saya suka karawitan, tapi sekolahnya di teknik. Iya, tapi karena ya itu tadi dari alam itu pasti akan memberikan peluang kepada kita kalau kita percaya.
1: Iya, benar.
0: Saya kembali ke sense apa namanya ke fashion saya gitu di situ. Ya, jadi itulah ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi doa di lain kesempatan gitu. Makanya kalau misalnya sekarang atau besok ketika kita di sekolah ataupun di setelah lulus ada hal-hal yang aduh kok ini sepertinya ada yang salah atau seperti apa gitu, itu kita nikmati aja dulu gitu. Kalau aku gitu ya, karena pada dasarnya sekolah itu tidak ada yang salah, benar nggak? Sekolah itu pasti memberikan untuk kita peluang untuk kita meraih kesempatan bekerja dengan catatan ya sekolahnya yang benar gitu. Karena ada juga
1: tergantung kitanya juga.
0: Benar, ada teman-teman saya yang waktu dulu ya termasuk saya juga sih sebenarnya. Ada yang hanya hobinya mencatat aja gitu, ada yang hobinya tawuran aja gitu. Itu disayangkan, pada saat sekolah itu kan harusnya menerima ilmu, mendapatkan skill ya. Nah, tapi itu tadi tidak semua juga, macam adik saya juga karena dia SMK juga gitu ya kan. Di apa namanya drafter ya yang apa namanya seperti arsitektur begitu. Nah, jadi di kelas pun sebelum lulus dia udah di booking duluan gitu oleh perusahaan-perusahaan yang di bidang yang seperti itu, ditarik ke Jakarta kemana gitu. Jadi artinya ya sekolah itu ikhlas-ikhlas aja gitu, sekolah aja gitu, sekolah tuntut ilmu gitu kan, skill yang kita dapat juga itu bisa menjadi apa namanya peluang kita untuk di luar begitu. Jadi jangan malas bekerja atau sekolah ya. Oke deh untuk

pendengar kita Bang Nanaka ya, tinggal waktu 4 menit lagi. Kita akan beralih ke obrolan budaya komunitas Aceh ya untuk hari ini. Dan selama 1 jam kita akan menghadirkan informasi budaya dan lagu-lagu Aceh ya. Selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Salem Rakan, Puhaba Ban Bandum Syedaralun Ban Sigom Donya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang Genasih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Baik, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, Abang Renaka. Informasi berikutnya, ragam obrolan budaya Nusantara ya, yang menghadirkan tentunya hari ini Senin ya, untuk lagu-lagu serta informasi budaya di Aceh ya. Masih kita lansir dari rri.co.id, Abang Renaka. Nah, diantaranya adalah budaya. Kita klik saja dari laman rri.co.id ya, Abang Renaka. Nah, pada masyarakat Aceh ada istilah atau ada benang emas yang syarat makna dan budaya. Sulaman benang emas yang disebut dengan kasab Aceh. Wah, indah banget ya. Jadi selembar kain bludru bisa menyimpan begitu banyak cerita. Nah, di Aceh diantaranya yang dibubuhi dengan karya seni bernama kasab, hasil sulaman tangan yang sudah berumur ratusan tahun. Kasab sendiri sebenarnya merujuk pada teknik penyulaman, bukan nama kainnya ya Bang Denaka, tetapi benang emas yang terjalin lewat teknik ini membawa makna filosofis yang lekat dengan nilai-nilai keislaman masyarakat Aceh. Tradisi menyulam ini konon sudah hidup di tanah Rencong sejak lebih dari 400 tahun silam, dan buktinya masih bisa dilihat dari pola-pola kuno yang diwariskan turun-temurun hingga kini. Prosesnya pun masih dikerjakan dengan cara manual, bukan mesin ya, jadi ATMB, bukan mesin ya, ATBM. Yaitu kain bludru dipilih sebagai media utama karena teksturnya kuat, menahan beban sulaman sekaligus memberi kesan mewah saat dipandang. Bahan lain yang tidak kalah penting adalah benang emas, perak ataupun benang warna-warni berkualitas tinggi. Kombinasi bahan ini membuat hasil sulaman tampak berkilau dan istimewa, cocok untuk acara-acara besar ya Bang Denaka.

Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang disadurnya dari Hi.

Iya, 88,4 MHz Propat FM, Suara Budaya Nusantara, Abang dan Aka. Nah, mana tadi informasinya? Oke, ke Banda Aceh dulu ya, Bang Danaka. Ada Seramoy Heritage yang mengajak kita untuk menelusuri jejak tiga zaman di jantung kota Banda Aceh, ya Bang Danaka. Nah, ini saya lansir dari rri.co.id Banda Aceh. Informasi yang disajikan yaitu komunitas Seramoy Heritage menggelar kegiatan Fight Trip bertajuk Jejak Tiga Zaman di jantung Banda Aceh, ya, di kawasan Taman Sari Bustanus Salatin, Banda Aceh pada Minggu 2 Agustus lalu. Nah, dalam kegiatan tersebut peserta diajak mengunjungi tiga situs bersejarah yaitu Hotel Aceh, Water Torrent Kutaraja, dan Tugu Proklamasi Aceh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kota Banda Aceh. Menurut pemandu Seramoy Heritage, Aji Haidasar, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tentunya sejarah kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih ringan dan menarik, ya. Dengan cara itu, masyarakat tidak hanya memandang sejarah berdasarkan asumsi, tetapi juga dapat memahami sisi lain dari berbagai situs bersejarah di Banda Aceh.

Baik, 41 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Danaka masih di obrolan budaya Aceh ya. Aceh Art Space, angkat kekayaan seni tradisional Aceh, Abang Danaka. Nah, Universitas Bina Bangsa Get Sempena, UBBG, menggelar pagelaran seni bertajuk Aceh Art Space di Aceh ya, 29 Juli lalu. Nah, kegiatan ini menjadi upaya tentunya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya Aceh ya, Bang Danaka. Pagelaran ini menghadirkan kolaborasi berbagai seni tradisional dari sejumlah daerah di Aceh, dan penampilan tersebut memadukan tari musik tradisional vokal dan atraksi budaya dalam satu panggung. Aduh, kebayang ya serunya ya. Kita kapan nih ke Taman Budaya Aceh, Kiki? Nanti insya Allah ya. Dan Ketua Pelaksana Regina Rahmi mengatakan Aceh Art Space menjadi ruang untuk memperkenalkan keberagaman budaya kepada masyarakat nasional maupun internasional. Dan menurutnya setiap pertunjukan membawa nilai sejarah, filosofi, dan identitas yang patut terus dilestarikan. Pagelaran menampilkan tari saman, tari bines, tari guel ya, tari didong, terus juga ada rapai geleng, likok pulo, hingga atraksi top bat daboh. Seluruh pertunjukan diiringi musik tradisional rapai, sarune kale, serta vokal dalam berbagai bahasa daerah Aceh ya. Ini patut diapresiasi ya, Bang Danaka, karena salah satu budaya Aceh yaitu tari saman dari Gayo Luas menampilkan gerakan serempak yang melambangkan persatuan, disiplin, dan semangat gotong royong yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Begitu ya, mudah-mudahan ada kegiatan lain yang juga terus menggaungkan budaya Nusantara.

beda ya. Pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Iya, 88,4 MHz Permata FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kak, lagu Jasa Poma dari Yanti Nabani ya, sebagai lagu. Oh, ada satu lagu lagi deh terakhir ya, Bungong Selanga. Abang dan Kak, mengakhiri sajian acara Obrolan Budaya Aceh kita hari ini. Dan nanti jam 10 ada Syahnan serta Asma Lubis yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut siang ini ya. Saya Kiki mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fissabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen dengar-dengar lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Oh, what's in the number? What's in the number? What?

0: Ya, Kopya.
1: Oh, kena tangan, Perte.
0: Kena tangan? Sia no berani-berani menanganan warganin.
1: Laki wa, Perte.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?

0: apa masalah kalian sebenarnya, Koyo? Iya petangan ini, yo.
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan, Den? Selagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalahan sebenarnya.
2: Hanya betul, PRT. Adanya betul-betul nih, PRT. Sudah tuh, Den, betulan. Hanya masih betul, yo.
0: Betul salah.
1: Oh, enggak bisa deh, PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan, jo. Tu anu jadinya, PRT.
0: Anu mana salah?
2: PRT bahas mana, kok?
0: Nyo betul, mah. Kalau nan anu itu enggak bisa dibetuan. Kalau dibetuan nan anu itu, inyo anu. Enggak betul.
1: Jadi siapa salah, PRT? Anu atau betul?
0: Sama-sama salah. Nan bini jan melawan ke laki. Nan laki jan sekali-sekali balikin tangan ke bini. Baik tu pulau sama liatnya.
3: Ambo lah marasuan sakitnya. Dibai PRT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Padahal mana yang sepuluhnya, Boko. Boleh lewat kaliannya. Permisi, Boko. Assalamualaikum.
1: Pihak, maafkan udah di pihak. Udah berjanji nak ambil itu lah.
2: Ya, pihak minta maaf lah ya udah. Pokoknya pihak nak anu-anu lah dong. Janji.
4: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan supervolcano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita, yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya

Anda masih di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perempat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya kerajaan Banjar, itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1900. 80.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Pancaran Senja dari Studio M Sani sudah menemani suasana makan siangnya Bang Kakak ya. Karena memang ini adalah waktunya makan siang dengan beragam menu. Ada yang pengen makan yang berkuah lemak, berkuah santan, berkuah bening. Ada yang vegetable salad ya, with peanut gitu ya. Harganya Rp35.000, tapi kalau belinya sama saudara kita ya, bule-bule sana gitu ya, bisa harganya cuma 10.000, apa itu, pecel, gado-gado, 15.000. Atau yang pengen makan tahu Sumedang, enggak lah ya, Sumedang itu masih cemilan ya, sahabat budaya. Apapun itu santapannya, semoga menjadi berkah buat kita semua. Dan sembari menemani makan siang Bang Kakak semuanya, kami masih menghadirkan rangkaian lagu daerah. Dan pukul 12.31 menit nantinya, azan zuhur akan berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Suara Budaya Nusantara Bangkaka pukul 12.31 menit. Sesaat lagi kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria

0: yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

Selamat siang Abang dan Kakak Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sahabat budaya Perempat Medan, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan suara budaya Nusantara Relay Pro 4 Jakarta. Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Polua Mihils mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya. Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ngaten nggih,
1: Pak. Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan betul, narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah ya, itu Bang, kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Iya.
2: Nah, monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti Yogyakarta, itu Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu sih. Misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga, ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh, masih SD juga ya?
3: Ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu, ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
2: Malah bingung sendiri.
3: Iya.
2: Jadi Tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu, Pak Bimo. Karena itu dia, kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa, bahasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga, anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu, Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu, pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
2: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu, alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu, mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya, mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
2: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
2: sudah berusaha juga,
3: sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan, Mas, di sini kan
2: Kamis
3: atau
2: Kamis
3: apa
2: Pon, kalau di Jogja sendiri ya, kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
2: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu, tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya tentunya untuk membiasakan tadi pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu Pak Bimo. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa tingkatan tutur tadi ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, nah takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
2: Oh, lagu
3: kalau misalnya
2: ya?
3: Dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
2: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
2: ya.
3: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
2: Misalnya, lebih asik juga ya, mungkin
3: lebih asik. Deh. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas?
2: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
2: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
2: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bim. Karena memang mungkin, ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kadang juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bim. Itu gimana kok orang Jawa kok belum kita seperti itu, Bim. Tapi nyun sewu ini, Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman kita waktu masih kecil, siapa apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing, dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya, misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu, dengan orang yang lebih tua saja kan, tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
2: Iya, sudah beda-beda aja.
3: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan, bapak ning di mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
2: terus
3: ini
2: menerus ya, saya terus menerus
3: ya, Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu, atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
2: memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya agak sungkan.
3: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
2: Ya. Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi, ya, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi, ya,
3: pembiasaan.
2: Pak
3: Bimo. Betul.
2: Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga, ya, Pak Bimo, ya, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah, tadi dibiasakan seperti itu. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
3: Oh iya, kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu, ada juga yang memulai itu dengan ngoko. Nah kalau dengan ngoko itu memang, nah ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain, cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban, di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan, nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Tetapi pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa dalam satu kalimat utuh itu misalnya harus ada bahasa Jawanya, tetapi ada di satu sisi misalnya di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
2: Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri ya, kan,
3: untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
2: Leras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
2: Malah bingung, ya.
3: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
2: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu
2: ya,
3: mencampur-campur bahasa itu.
2: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon kata nih, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nih.
3: Betul.
2: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu nih
3: begitu. Betul.
2: Jadi memang itu tadi. Jih, kalau juga di era digital mungkin Jih, Pak Bimo seperti sekarang ini Jih, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu Jih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan Mas? Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu, di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga, sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Nah, dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran ya, katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan, berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama.
2: Yeah.
3: Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang
2: lain mungkin
3: itu, dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
2: Yeah.
3: Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
2: Jadi terbatas itu.
3: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
2: tidak membiasakan lagi,
3: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti dia kelamaan
2: dan akhirnya mungkin hilang sebenarnya
3: nanti bisa terjadi ini.
1: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
2: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410066. Begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Prodolf untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta, serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu? Oh,
11: sudah ada Anji.
10: Iya.
11: Kenal Anji, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, ya. Selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimowa, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam. Ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan. Negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Hasan tadi, J, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
2: Jih, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
10: Yeah.
2: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
11: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
11: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
11: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
11: Kabar Berani Wati, dan banyak Mbak Dina.
2: Iya.
11: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, Cik Guria.
11: Ya kan, sekarang pernah di Jakarta, lo Bang Noel.
10: Siap.
11: Ya ke Yogyakarta.
10: Iya.
11: Makan bapianya. Cocok. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu. Selamat salam kenal juga.
11: Bima ya Pak Bima, yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IJ.
2: Terima kasih Bu. Terima kasih.
11: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir yeah. Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar lah, akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
11: Nah ya Pak Selamat ya Pak.
2: Yeah.
11: Nah saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
11: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin. Nah, saya kita suka nanti.
11: Jawa sedikit aja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Jigo. Monggo.
11: Sebenarnya pantun daerah ini loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan, anak pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo pada ungu geming bahasa ibu, supaya budayanya tetap sumringah.
2: Luar biasa
10: Cegu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cegu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga Cegu Ria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah yeah. apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayaknya harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
2: Sekolah dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya kita pasti akan pakai itu. Nah di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi betul, kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup, yeah, cukup apa bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan, itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa, sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
13: Budayanya gitu.
2: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita.

0: bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Buruk,
1: iya.
0: Yang baik silakan itu di apa? Sebarkan secara secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang apa? Tidak baik itu menjadi image yang kurang-kurang menarik di masyarakat yang lain gitu, yeah, Mas. Yeah. Itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
3: Betul, betul, yeah, betul, betul.
2: Gitu.
3: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
2: Ya,
3: baik, silakan ya, Pak Bimo.
2: Enggak, Pak Bimo.
0: Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga, yeah, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
2: Okay, punya semangat baik. Yang sama, jadi
0: punya semangat yang sama.
2: Jika pembiasaan itu tadi untuk berbahasa,
0: ya, iya, mungkin okay, sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
2: Begitu, okay, gitu. Untuk mencerminkan budaya kita.
0: Juga mencerminkan budaya kita.
2: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu, iya. Bang Noel.
3: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya. Pertanyaannya bersemangat gitu ya.
2: Bang Noel, betul sekali.
3: Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Bang Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
3: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang,

0: Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Yogyakarta.

Abang Po, pengelolaan transportasi air, khususnya layanan kapal di Kepulauan Seribu, akan dialihkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi dan setara. Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza, hari ini menyatakan pihaknya siap menjalankan penugasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu layanan. Transjakarta kini mengevaluasi sarana-prasarana serta armada yang dikelola di sub sebagai dasar penyusunan rencana revitalisasi dan integrasi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Kebumen Fest 2026 resmi dibuka di Alun-Alun Pancasila, Kebumen pada Sabtu kemarin oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani ditandai pemukulan gong. Festival bertema The Rising Culture of Bumi Tirta Praja Mukti diawali Night Street Carnival yang diikuti 18 kontingen dari berbagai daerah. Pembukaan dilanjutkan Sendra Tari The Tales of Karangbolong Kidung Pangeran Surti yang melibatkan 150 penari serta penerbitan lampion simbolis menyambut Festival Lampion. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kebumen juga menandatangani MOU dengan Bank Jateng yang diwakili Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Mas Waris untuk mempermudah layanan tabungan dan pembiayaan haji serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Lanjut lagi ya Bang dan Kakak, Perompet Medan Suara Budaya Nusantara, tentunya bareng Sahnan. Di edisi kali ini tentunya edisi kesukaan Abang dan Kakak, yakni alunan musik rock, keroncong dan kabar informasi menarik. Abang dan Kakak, tadi kita udah bahas bahasa daerah ya. Bahasa daerah adalah salah satu bagian penting tentunya dari budaya suatu masyarakat. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi identitas yang menunjukkan asal daerah dan kehidupan masyarakat. Melalui bahasa daerah kita dapat mengenal adat istiadat, tradisi, sejarah, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Abang dan Kakak tetap di Perompet Medan, Sanan bakal puterin lagu yang sangat keroncong, yang sangat menggugah tentunya untuk Abang dan Kakak dengan nada-nada yang sahdu. Jadi Abang dan Kakak tetap di Perompet Medan, Suara Budaya Nusantara.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 22 Agustus 2026. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Abang dan Kakak, berita selengkapnya dapat Abang dan Kakak baca di rri.co.id. Jangan kemana-mana Kakak, masih banyak lagi lagu-lagu yang syahdu dan informasi menarik tentunya bersama Sahnan di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Tanah memiliki batas kemampuan dalam menyerap air. Ketika intensitas hujan sangat tinggi, air akan mengisi pori-pori tanah hingga jenuh. Volume air yang berlebihan ini meningkatkan bobot massa tanah secara drastis. Bobot yang terlalu berat ini ditambah dengan gaya gravitasi akan mengurangi daya ikat antar partikel tanah, terutama pada tebing atau lereng yang curam. Inilah yang menyebabkan lapisan tanah menjadi tidak stabil dan akhirnya runtuh menjadi tanah longsor. Lantas bagaimana cara kita waspada? Perhatikan tanda-tandanya, seperti muncul retakan tapak di lereng, mata air yang tiba-tiba mengering atau muncul, dan pohon yang tiba-tiba miring. Segera menjauh dari area lereng curam jika hujan tak berhenti lebih dari 2 jam. Bencana datang tanpa permisi. Kenali lingkungan Anda, pahami risikonya, dan bertindaklah cepat demi keselamatan bersama.

Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nggak terasa nih Abang dan Kakak udah 1 jam Sahnan menemani Abang dan Kakak, tentunya di edisi Alunan Musik Keroncong dan kabar informasi menarik tentunya. Nah Abang dan Kakak, sekianlah mungkin dari Sahnan. Sahnan pamit undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak tentunya di 88,4 MM dari Perompet Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak tetap di Perompet Medan karena Abang dan Kakak bakal ditemani oleh rekan saya Najwa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompet Medan Suara Budaya Nusantara.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Lalu pengobat TV Propaterin Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang dan Kakak ya. Di Medan sore hari ini kembali pasien aja hadir menemani di Prodangdut. Makin asik, makin gahut ya. Ini udah kering-kering dari tadi nih. Masih tersambung enggak nih? Kita angkat ya. Halo Prodangdut.
1: Asal enggak diputuskan nih tersambung lah.
0: Iya, ada siapa nih?
1: Kadang semua ada, hai hai hai.
0: Halo, Bu Parida.
1: Iya.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, mau lagu apa Bu Parida?
1: Lagunya lagu...
0: Ayo.
1: Gadis atau janda?
0: Kau masih gadis, itu bukan?
1: Iya.
0: Gadis atau janda, siapakah yang menyanyi?
1: Yang duet itulah, yang berdua itu, Elvis Casey dengan
0: dan Mansyur. Boleh, nanti aja putarin ya Bu Parida.
1: Insya Allah, ditunggu.
0: Oke.
1: Siap-siap selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Kemarin berapa hari kemana nggak menyiar? Yang satu lagi mana?
0: Siapa yang satu lagi? Si Charlie?
1: Iya.
0: Si dia emang libur berturut nih. Ada job dia mungkin ya.
1: Di mana dia jobnya?
0: Nggak tahu, di mana-mana lah, ada aja dia itu memang.
1: Dia lihai dia ya kan.
0: Oke lah.
1: Namanya dia udah lama di sini ya kan.
0: Iya betul.
1: Dari kuliahnya pun kan di USU. Baik ya,
0: siap-siap. Amin.
1: Nanti hari Rabu di situ kan?
0: Di sini dong.
1: Insya Allah ya.
0: Oh iya, Bu Parida di sini, datang.
1: Datang lah, kan ada namanya di situ kan.
0: Iya, oke lah.
1: Bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, urat nih.
2: Assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, sehat. Bu Ratni gimana?
2: Sehat juga selalu, bahagia tertawa terus.
0: Tertawa terus, ya. Oke lah, Bu Ratni mau lagu apa?
2: Lagu apa ya, Nong, yang enak? Kalau Danang yang enak apa, Nong? Jok, cariin.
0: Danang?
2: Iya.
0: Bidadari Jiwa udah pernah?
2: Belum.
0: Belum ya, mau Bidadari Jiwa?
2: Nanti gak enak.
0: Najwa pun gak tahu.
2: Yang lain aja lah.
0: Ada dari mana?
2: Danang yang lain juga.
0: Cinta
2: yang
0: memilih
2: lain.
0: Pergi.
2: Terus?
0: Terus ada Jejak Cinta, Kena Tipu, Kuberikan Bahuku, Satu Selamanya.
2: Apa ya yang enak tuh?
0: Yang mana?
2: Nah, udahlah, gak usah itulah. Via Valen aja lah.
0: Via Valen.
2: Via Valen. Sakit gigi aja lah.
0: Sakit gigi. Di sana menanti, di sini menunggu gak mau?
2: Udah pernah diputar itu. Sakit gigi aja.
0: Oke, boleh. Nanti aja putarin ya.
2: Iya, makasih ya, Non.
0: Oke.
2: Ya, selalu. Lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Cepat dapat jodoh yang setia.
0: En soleh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya?
3: Kabar baik, kabar Najwa.
0: Baik.
3: Nanti Cynthia Rabu aja gak sekemari ya.
0: Datang juga Cynthia Rabu?
3: Enggak, karena ada sesuatu yang gak tertinggal di Jumat ini.
0: Oh, gitu.
3: Ada hal penting di selain itu.
0: Apa tuh?
3: Rahasia.
0: Oh, rahasia ya.
3: Jadi enggak RRI sementara gitu.
0: Ya udah nanti.
3: Nanti kalau ada waktu sana ya.
0: Siap. Oke, Cynthia mau lagu apa nih?
3: Apa dari Dewi Persik juga?
0: Dewi Persik ya bentar. Dewi Persik. Dewi Persik ini ada Aku Rindu, Bel Jam 7, Biduan, Bulan Yang Tersembunyi.
3: Coba yang Aku Rindu coba.
0: Boleh, nanti diputerin ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Abang Kakak. Setelah itu Najwa puterin dulu nih. Halo, Prodangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Bang Lumi.
4: Iya, apa kabar, Kak Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Agak cuacanya sana, panas juga enggak kan?
0: Ih, terik kali.
4: Iya,
0: panas kali, terik. Tapi tadi sempat hujan.
4: Ya makanya tiba-tiba sepanas lagi itu masih berangin-berangin kan Azwa.
0: Eh betul, sampai sakit kepala loh ini.
4: Woi, makanya gak usah keluar-keluar dulu kan langsung sampai jam 6 ya.
0: Iya, oke lah. Bang Lumi mau lagu apa?
4: Lagunya dari ini kan Azwa, darinya Nasar KDI. Judulnya Gejolak Asmara ya kan Azwa.
0: Ah iya, Gejol Asmara, boleh.
4: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ini juga udah ada dari WhatsApp nih. Assalamualaikum Kak, nama saya Miflah dari warga Helvetia Pasar 4. Boleh request lagunya Kak, lagu dangdut. Judulnya Keramat ya, dari Roma Irama. Oke, buat kakak sampai tugas ya kak. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga putarin dulu ya bang kakak. Setelah itu nanti kita buka lagi layan telepon. Pastikan tetap di Permata FM Suara Budaya Nusantara.
5: Prodangdut, makin asik makin yahoo.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Apa kakak saatnya Zana Sar untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ya, 88,8 FM Pro Patara di Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya. Ini di Medan sore hari ini sudah ada yang gabung lagi nih. Halo Pro Dangdut.
1: Mau lagi.
0: Jangan dulu. Ini requestan
1: makin
0: dari WhatsApp.
1: Makin enak. Lagunya Taba ya.
0: Nanti ya. Ini WhatsAppnya
1: ya, Taba,
0: ada.
1: Taba.
0: Nah, iya, nanti kalau cukup. Halo. Hei, tambang katanya. Oke, Abang dan Kakak ya, ini kita ke WhatsApp dulu karena ini udah masuk di WhatsApp, belum Najwa bacain ya. Dari siapa nih? Assalamualaikum, Pro Dangdut makin asik, makin yahut. Ika di Krakatau mau lagu semua untukmu. Oke, Ika nanti Najwa puterin ya. Dan selanjutnya juga udah masuk nih WhatsApp dari siapa? Gak ada namanya ya. Pro Dangdut makin asik, makin yahut. Selamat sore Kak Najwa, mau request lagunya Inul Daratista yang goyang Inul. Oke, boleh nanti diputerin ya. Dan selanjutnya juga udah ada dari Amira di Marelan. Pro Dangdut makin asik, makin yahut. Mau lagu Elvi Sukaisih yang Tujuh Sumur. Oke deh ya, nanti Najwa puterin. Dan pastikan juga bakal terus bersama Najwa di Pro Dangdut makin asik, makin yahut.
2: Pro Dangdut makin asik, makin yahut.

88,5 Perpotaran Medan, suara budaya Nusantara. Ma dan kakak sudah semakin di penghujung waktu ya. Pasti terima kasih dan juga ucapkan untuk kakak kakak yang sudah berantusias mengikuti produk dan sore hari ini mulai tadi pukul 15 hingga 17 ya waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan ada jazz music selama setengah jam, lalu ada kajian mutiara sore juga. Jadi pastikan kakak kakak terus bersama Najwa di Promot FM, suara budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Perompak.
1: Hey. Masih enak kok?
2: Iya toh.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan tema Menjadi Muslim yang Menguatkan Indonesia Adil dan Makmur yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Marasakti, Bangunan MA. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia nikmat kemerdekaan, keamanan, dan persatuan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita dalam membangun masyarakat yang beriman, berilmu, dan berperadaban. Sahabat budaya pendengar RRI Pro 4 FM Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Agustus ini bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekedar slogan seremonial saja, melainkan cita-cita luhur yang harus diwujudkan bersama melalui kerja nyata oleh seluruh anak bangsa. Bagi umat Islam, kemerdekaan adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid." Dan apabila kamu kufur terhadap nikmat yang aku berikan, Allah berfirman, maka azabku paling pedih. Saudaraku jamaah rahimakumullah, pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun kita berada, syukur tidak cukup diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi agama, bangsa, dan negara. Hadirin yang berbahagia, dalam perspektif Islam, tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur memiliki landasan nilai yang sangat kuat. Pertama, Indonesia berdaulat. Kedaulatan bukan hanya persoalan menjaga batas wilayah negara, tetapi juga menjaga kedaulatan akidah, kedaulatan moral, kedaulatan ilmu pengetahuan, kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, serta kedaulatan budaya bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Ayat ini mengajarkan bahwa bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang memiliki iman, memiliki ilmu, memiliki karakter, dan memiliki semangat bekerja. Karena itu, penyuluh agama memiliki tanggung jawab strategis. Dakwah tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga membangun masyarakat yang cerdas, toleran, produktif, cinta terhadap lingkungan, taat hukum, dan mencintai tanah air. Kemerdekaan harus melahirkan manusia yang tidak mudah dipecah oleh hoax, ujaran kebencian, provokasi, maupun fanatisme sempit. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu berpikir jernih, menjaga persatuan, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Indonesia yang adil. Islam menetapkan keadilan sebagai pilar utama dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Shadaqallah. Keadilan bukan hanya tugas pemerintah. Keadilan dimulai dari keluarga. Adil kepada pasangan, adil kepada anak-anak, adil dalam bekerja, adil dalam berdagang, adil dalam memimpin organisasi, adil dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menuntut keadilan dari orang lain, tetapi kita sendiri masih gemar menyebarkan fitnah, membenci tanpa alasan, mengambil hak orang lain, atau mengabaikan amanah yang telah diberikan. Tokoh agama, penyuluh, dan seluruh kita berwajib berkewajiban menghadirkan dakwah yang menenangkan, bukan menghasut, tetapi menyatukan, bukan memecah belah, tapi mencerahkan, dan bukan pula menggelapkan. Masyarakat yang adil akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan merupakan modal sosial terbesar dalam membangun bangsa. Jamaah, abang kakak, pendengar Pro 4 FM yang berbahagia, yang ketiga adalah Indonesia yang makmur. Kemakmuran menurut Islam bukan banyaknya harta. Kemakmuran dalam Islam adalah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal 'ard. Walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami, kata Allah, akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Makmur berarti masyarakat memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang terjaga, lingkungan yang bersih, keluarga yang harmonis, ekonomi yang produktif, serta kehidupan beragama yang damai. Karena itu, dakwah kita hari ini harus menyentuh persoalan-persoalan nyata masyarakat, mengajarkan pentingnya bekerja keras, mendorong kewirausahaan, mengembangkan ekonomi umat, menjaga lingkungan hidup, mengurangi sampah, memperkuat solidaritas, membantu fakir miskin, memberdayakan majelis-majelis taklim, mendidik generasi muda agar memiliki akhlak mulia. Inilah dakwah yang berdampak, saudara-saudaraku. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Ia diperoleh melalui pengorbanan para ulama, para santri, para pejuang, dan seluruh rakyat Indonesia yang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Tugas generasi sekarang bukan lagi mengangkat senjata, melainkan meningkatkan kualitas diri, mengisi kemerdekaan dengan ilmu, dengan integritas, dengan pelayanan, dengan prestasi, dengan karya nyata dan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Inilah ukuran keberhasilan seorang muslim. Bukan sekedar sukses untuk dirinya sendiri, tetapi menghadirkan manfaat bagi bangsa dan negaranya. Memasuki usia Indonesia yang ke-81, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia? Sudahkah keluarga saya menjadi keluarga menjaga persatuan? Keluarga yang menjaga persatuan? Sudahkah pekerjaan saya menjadi ladang ibadah bagi keluarga dan diri sendiri? Sudahkah ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah saya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan? Jika setiap warga negara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dengan tindakan nyata, maka cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan sekedar impian, melainkan sebuah kenyataan. Akhirnya, marilah momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini kita jadikan sebagai sarana memperbaharui komitmen kebangsaan, menjadi muslim yang mencintai tanah air, menjadi warga negara yang taat hukum, menjadi pribadi yang jujur, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi masyarakat yang peduli, menjadi umat yang menghadirkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Indonesia, menguatkan persatuan bangsa, melimpahkan keberkahan kepada negeri ini, serta menjadikan kita semua bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Mika Satyo
1: dan Lisa Anda.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antar pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kilogram. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lawan Kabupaten Pemropa Tarir Medan Suara Budaya Nusantara. Baru aja tadi kita dengerin lagu Lavora featuring Ratih ya, judulnya Tamu Undangan. Jadi apa kakak, makna di balik lagu ini tuh cukup deep ya. Sesuai sama cuaca yang hujan-hujan menjelita ini. Apalagi angin malam yang menerpa kita. Mungkin apa kakak yang sedang dalam perjalanan balik ya, hujan-hujanan. Ya sesekali gak apa-apa, tapi tetap jaga kesehatan pastinya. Apalagi besok libur nih. Ayah, dan ya, jadi ini tuh menceritakan tentang hubungan yang sudah kandas mungkin ya. Jadi si cewek ini yang awalnya pacaran sama si cowok tiba-tiba nikah duluan, jadi ditinggal naik pelaminan cowoknya. Nah, terciptalah lagu ini ya. Tapi kita gak tahu ini kisah nyata atau enggak. Semoga enggak ya. Mungkin apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Maaf ya, lagunya kuputer. Dan pastinya juga terus bersama aja sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Apakah saatnya Indonesia untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: tapi pasti kamu sudah bahagia di sana, ya kan, ya?
1: Oh Sinabung, karya Zairina Ningsih. Letusan abu disertai lontaran pasir kerikil dan aliran awan panas meluluh lantakkan semua yang ada di kaki Gunung Sinabung, sehingga lahirlah kisah drama radio produksi RRI Medan.
2: Ton, kemaafkan aku ya Ton ya. Itu

0: Kayaknya nggak bisa aku pergi ke lokasi bencana yang menghancurkan rumah kita yang di desa si garang-garang itu.
1: Kenapa? Kamu sibuk?
0: Tidak juga, Ton. Cuma bapakku sakit. Badannya panas sekali. Jadi aku tidak bisa pergi.
1: Sudah kamu bawa berobat?
0: Sudahlah, Ton. Tapi bapakku itu bukan hanya sakit badannya saja.
1: Maksud Ndu, pikirannya juga sakit. Mungkin dia belum bisa menerima peristiwa yang dialami kalian.
0: Tidak juga kurasa, Ton. Mungkin bapak rindu sama si Jui itu. Adikku yang sampai kini tidak ada beritanya.
2: Rita.
0: Sedih aku.
2: Rin.
0: Itu bapakku manggil, Ton, bentar ya. Iya, Pak. Aduh, Bapak, awas jatuh, Bapak. Kenapa Bapak kesini, Pak?
3: Bosan aku di dalam kamar terus. Ada Akam di sini, Tony.
1: Mari ku bantu Mama Ginting. Masih panas badan, Du.
3: Seperti ini terusnya panas badanku. Entah kapan bisa turun.
0: Makanya, Bapak tuh jangan berpikir negatif terus lah, Pak. Jadi Bapak bisa sehat.
3: Salahnya kalau aku rindu sama adik, Ndu. Kamu sudah tidak ingat lagi sama adik, Ndu. Kamu suruh aku tidak ingat juga.
0: Aduh. Bukan begitu, Pak. Bukanlah maksudku begitu. Aku juga rindu, tapi aku tidak tahu alamat bibi di Medan, Bapak.
1: Kamu punya nomor HP-nya?
0: Tidaklah, Ton. Makanya kami seperti putus hubungan. Bibiku juga tidak mau kesini melihat kami. Aku juga tidak tahu lah, Ton.
3: Mungkin pikir bibi Ndu kita sudah mati ya.
0: Jangan begitu, Pak. Mungkin saja dia tidak tahu tempat tinggal kita sekarang. Karena memang rumah kita di desa si garang-garang itu sudah hancur diterjang lahar dingin.
3: Tapi kan dia bisa bertanya. Cari kita di sini. Hatiku tidak tenang, Rimta.
0: Iya.
3: Bagaimana nasib adik, Ndu?
0: Boleh, Rimta, jemput Jui ke Medan, Pak.
3: Boleh. Tapi janganlah sendiri, ya, anakku. Tony, kamu bisa bantu kami, kan?
1: Bisa, Mama Ginting. Aku akan temani Rimta ke Medan.
3: Pergilah kalian, ya. Pergi kalian sekarang, nakku. Tapi janganlah sampai malam ya.
1: Oi.
3: Sore juga sudah di sini ya.
1: Iya.
3: Kamu cari di sana pajak sentral. Tanya sama orang jualan di sana. Nama Rena Ginting, tukang sayur.
1: Di pusat pasar.
3: Oi.
1: Aku sering ke sana, Mama. Bawa sayur dan buah dari sini.
0: Cocoklah, Ton. Kalau begitu, ayolah kita pergi, Ton.

0: ton kita turun.
1: Hei, kita masih di Tanah Karu. Kenapa kamu suruh turun?
0: Ayo ikut aku.
1: Ah, macam-macam saja kau ini. Kamu bawa pula aku ke kuburan.
0: Shh, udah, diam sajalah kamu. Aku mau lihat orang yang sedang memeluk kuburan landeku itu. Siapa dia?
1: Kamu kenal dia?
0: Iya, Ton. Dia cuit adikku, Ton.
1: Eh, kenapa kamu berhenti di sini? Ayo ke sana.
0: Tunggu. Aku mau dengar apa yang dia katakan.
2: Nande, kamu di mana?
1: Eh, siapa dia, Rimta?
0: Diamlah, kita lihat saja.
2: Nenek, kamu sudah jauh. Kamu tidak kulihat lagi. Tapi pasti kamu sudah bahagia di sana, ya kan ya? Sekarang aku sendiri, Nenek. Semua tidak sayang aku. Bapak, kakak juga tidak tahu kabarnya, Nenek. Rumah kita juga hancur. Mau pulang ke rumah Bibi, aku takut, Nande. Nande, kamu di mana, Nande?
0: Aduh, aku jadi ingat peristiwa awal perpisahan aku dengan adikku dulu, Ton.
1: Kapan itu, Rim?
0: Ketika erupsi Gunung Sinabung pada September 2013 lalu, letusan abu yang disertai lontaran pasir kerikil dan aliran awan panas menyebabkan kematian adikku dan ladangku pun hancur.
1: Udah Rim.
0: Saat itu Jui masih kecil, Ton. Sedangkan bapak aku hampir stres. Aku masih ingat sekali. Jui mencari-cari nandeku setelah nandeku dikuburkan. Ya, di sini, di kuburan ini dia memanggil-manggil nandeku. Aku tidak tahan mengingatnya, Ton.
1: Sabar, Korim. Rimta. Rimta, jangan kamu nangis. Coba kamu lihat. Adik Indu sudah pergi itu. Sudah pergi dia.
0: Apa? Jui, ayo Ton, kita kejar adikku, Ton.
1: Ayo, Rim, ayo.
0: Kemana dia pergi, Ton? Jui, sayang.
1: Jui.
0: Ini kak kandung, kak Rimta, Jui.
1: Cepat kita kejar dia, Rimta.
3: Rimta, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Rumahku sudah hancur. Mungkin saudaraku dan bapakku juga sudah meninggal.
0: Ini aku, Jui. Kakak Ndu.
1: Iya.
0: Bapak juga rindu sama kamdiku.
3: Tidak mungkin. Jangan bilang kam kakakku ya. Kalau aku masih punya kakak dan bapak, aku tidak menderita begini.
2: Kakak dan bapakku itu sudah meninggal.
1: Belum, Jui. Kakak dan bapak Ndu masih hidup.
0: Betul.
1: Dan ini benar-benar kakak Ndu, Rimta.
3: Kalau mereka keluargaku, kenapa aku dibiarkan tinggal di Medan? Oh, tidak Jui. Sekalipun mereka melihat aku.
2: Mereka mengira aku bahagia tinggal bersama keluarga Bibi Rena. Aku menderita, tahu?
1: Jui, kamu maafkan mereka ya. Nanti tanyakan sama Bapak Ndu, apa sebabnya?
0: Betul, Jui. Maafkan kami, dekku. Maafkan ya. Kami mengira kamu bahagia bersama Bibi Rena. Dan kami juga mengira kamu sibuk sekolah. Janganlah begitu, Jui.
1: Iya, Jui.
2: Aku memang disekolahkan, tapi hanya sampai SMP saja. Selebihnya,
3: Aku jadi pembantu keluarga Bibi Rena. Di sana, aku selalu ketakutan. Karena Bibi seharian berjualan di pajak sentral. Dan anak Bibi, ada yang pecandu narkoba.
0: Oh Tuhan, Cuy.
3: Aku takut. Dia melakukan yang jahat sama aku. Itulah kenapa aku bertekad mencari kalian di desa si Garang-Garang. Tapi kalian tidak di sana lagi.
0: Adikku. Adikku Cuy, jangan takut ya. Kamu sudah di sisi kami lagi. Sudah-sudah sayang. Kami tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mari sini. Mari sini kakak peluk saya.
3: Kakak.
1: Sudahlah. Sudah, Rimta, Jui. Bapak kalian sudah menunggu. Iya, ayo kita pulang.

0: Macam mananya kam turang? Anak ndu sudah kam kasih sama aku. Tapi kenapa sekarang kam ambil lagi tanpa bilang sama aku, ha?
1: Maksud ndu?
0: Sudah hampir pikun kam turang. Kam masih ingat peristiwa kematian Nandi Sirimta karena kena awan panas kan? Waktu itu kam seperti orang stres. Jui menjerit-jerit cari Nandenya, sedangkan Rimta menangis terus. Jadi untuk meringankan beban kalian, Jui aku bawa pulang lah. Hei, batuk saja kan?
1: Kam sadar. Kam sadar bicara seperti itu, Diku.
0: Sadarlah.
1: Kam bawa Jui tanpa aku tahu. Karena aku sedang sakit. Jadi jangan salahkan aku. Kamlah yang salah.
0: Aku pula yang kam salahkan. Nah, ya, tuh. Kam lihat. Kam lihat, turang. Siapa yang datang bersama Jui?
1: Mana?
0: Dan ada anak muda lagi. Nah, benar kan? Rimta yang menculik Jui. Rimta, kam jahat. Kam bawa Jui tanpa bilang sama Bibi.
2: Kak Rimta tidak salah, Bi. Hey. Jui yang pergi dari rumah Bibi.
0: Tidak mungkin, tidak mungkin, Jui. Kam itu tidak tahu jalan kemanapun. Jangan bohong sama Bibi. Lagi pula, apa sebabnya kam pergi dari rumahku?
3: Karena Bibi tidak menganggap anak lagi sama Jui, kan?
0: Hah?
3: Seharian Bibi tinggal dengan pekerjaan rumah yang bertumpuk.
0: Oh, jadi itu laporanmu? Itu laporanmu, Jui? Memang tidak tahu diuntung kam ya. Sudah dibesarkan, tidak tahu berterima kasih.
3: Bi, Jui tidak mau lagi tinggal di sana, Bi.
0: Kenapa?
3: Dia takut sama Edo, anak Bibi.
0: Edo? Oh, kam disakitinya, Jui? Menangis. Bilang sama Bibi, kam disakiti Edo. Jangan kam menangis.
4: Belum, Bi. Tapi aku takut karena pada waktu aku sendiri tiba-tiba.
5: Jui, bukalah pintu kamar ini. Jui, bukalah sayang.
4: Mau apa turang masuk ke kamarku?
5: Wih, jangan marahlah sayang. Ada yang mau kuambil.
4: Tidak ada apa-apa di kamarku. Pigi, pigi sana.
5: Jadi, kau usir aku dari rumahku sendiri, Jui? Awas kau ya. Jangan coba-coba melawan aku.
0: Maafkan Bibi, Jui. Maafkan juga Edo ya. Sebenarnya, Bibi sudah menganggapkan anak Bibi sendiri. Tapi Bibi juga salah. Bibi sibuk cari uang, jadi kurang perhatian sama kalian.
1: Sudahlah, Diku. Kami sudah maafkan. Tapi Jui tetap tinggal di sini ya. Adanya bantuan pemerintah untuk kami yang terkena bencana ini. Jadi, aku bersyukur sekali kami bisa bersama-sama lagi. Biar kami susah, asal kami tidak berpisah.
4: Maafkan aku ya, Bi.
0: Mari nak,

0: Rimta, tenang, tenang. Ada apakah Rimta? Lari-lari seperti ini.
1: Turang, aku mau tanya Turang. Apa kerjaan lu sebagai petugas BNPB?
0: Itunya, sampai kam lari-lari mengejar aku. Kam dengar ya, BNPB dibentuk untuk mengambil alih tugas-tugas sektor atau dinas terkait, tetapi lebih banyak sebagai koordinator dan implementator atau fasilitator pada saat sebelum bencana dan pemulihan sesudah bencana. Dan juga berfungsi sebagai komando pada saat tanggap darurat.
1: Wah, Turang, gitu rupanya ya. Jadi, Turang, bantuan untuk kami yang terkena bencana Sidamung ini bagaimana?
0: Bantuan kan sudah diterima dari Kemensos. Ada bantuan beras sejahtera dan bantuan pangan non-tunai juga ada. Program keluarga harapan serta bantuan-bantuan yang lainnya. Kan sudah kami terima itu.
1: Jadi malu, Turang. Aku pikir ada bantuan lagi. Malu aku, Turang.
0: Kenapa kamu tanyakan itu?
1: Turang, adanya lagi beasiswa untuk adikku itu, Turang.
0: Oh, bilanglah dari tadi kamu tanya tentang beasiswa.
1: Itulah, Turang.
0: Semoga aja masih ada ya. Sabar dulu ya. Nanti aku kabarkan lagi. Sudah. Tak ada kam yang tanyakan lagi, kam?
1: Sudah, Turang, sudah. Itu saja lah yang mau kutanya, Turang. Terima kasih informasinya, Turang, ya. Hati-hati di jalan.
0: Oke, aku mau jalan lagi.

Demikian tadi telah kita dengarkan kisah kehidupan setelah terjadinya bencana erupsi Sinabung dalam drama radio dengan judul Oh Sinabung. Naskah ditulis Zairina Ningsih, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan para pelaku Sahrudi sebagai Bapak, Tri Wahyu Ningsih sebagai Rinta, Fathia Rahma sebagai Jui, Zidan sebagai Tony, Irgi Fernanda sebagai Edo, dan Dodi Iskandar sebagai Edi. Ilustrasi musik, teknik dan montase, Suyanto Bustami. Dengan sutradara Zairina Ningsih. Produksi Radio Republik Indonesia, Medan.

Paras. Menjual-jual. Menjual-jual.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM dari Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, Marlon akan bermani sampai nanti tengah malam ya. Dan sekarang sudah pukul 20.26 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Tapanuli Selatan. Ya, Madina, Angkola gitu ya. Dan nanti Marlon akan putar tentunya lagu-lagu dari Tapsel Abang Kakak, sambil juga Marlon kasih info seputar Tapsel. Jadi kita putar dulu sekarang sebuah lagu dari Tapsel berjudul Ahma, artinya cinta. Jangan kemana-mana, tetap ya dari Pro 4 Medan.

0: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Maya KDI dengan judul Bue-Bue ya Bang Kakak. Dan kita ke informasi pertama dari Tapanuli Selatan. Bupati Mandailing Natal yaitu Pak Saipuloh Nasution mengajak mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Madinah untuk memanfaatkan masa perkuliahan untuk membangun kapasitas diri, karakter, integritas, dan kemampuan berpikir kritis. Hal itu disampaikan Pak Saipuloh saat menjadi narasumber dalam kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK di kampus STAIN Madinah pada hari Senin, ya tadi gitu ya, hari ini. Dan Pak Saipuloh juga meminta mahasiswa untuk memandang PBAK secara lebih luas dan tidak sekedar sebagai kegiatan seremonial untuk memasuki lingkungan kampus. Menurutnya, kehidupan kampus itu bukan hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga ruang untuk menguji pemikiran, menempa karakter, memperkuat idealisme, dan juga menentukan masa depan. Dia juga mendorong mahasiswa baru untuk mengembangkan kemampuan critical thinking atau berpikir secara kritis, dan menurutnya, keberanian mengajukan pertanyaan itu menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan juga Pak Saipuloh juga mengingatkan mahasiswa agar memperkuat karakter Bang Kakak di tengah pesatnya perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Dan menurutnya, AI itu memang bisa membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat ya. Tetapi yang namanya manusia itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh mesin seperti AI. Apa itu? Ya nurani ya kan, nilai-nilai yang baik begitu, dan juga tanggung jawab. Nah kalau misalnya itu kayaknya AI AI punya nggak ya? Kayaknya enggak ya. Jadi itulah keunggulan dari manusia. Nah keunggulan itulah yang harus dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai generasi penerus nantinya, gitu yang disampaikan beliau. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini lagu dari Laila Hasyim berjudul Mata Hepeng. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Putik membang buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
2: Ha, jadi kita mulai ni, Lim?
1: Mulai, Bang.
2: Ha, dengar ke pantun ku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng. Ha. Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
1: Main ke, Bang?
2: Main ke.

0: ngobrol.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ian Sauda featuring Eka Ritonga dengan judul Emas Malaysia. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya dari Tapanuli Selatan. Jadi ada 3 rumah warga di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal yang hangus terbakar, dan pemerintah Kabupaten Madinah menyiapkan bantuan papan bagi korban setelah proses verifikasi dan validasi data rampung. Wakil Bupati Madinah yaitu Bu Atika Azmi Utami Nasution saat menemui korban kebakaran pada hari Senin tadi, dia meminta Dinas Sosial menyelesaikan verifikasi data korban dalam 1 hari, ya, disuruh cepet gitu ya, agar bantuan tersebut dapat segera direalisasikan. Selain bantuan sandang dan pangan, Atika juga meminta pemerintah desa dan kecamatan membantu korban mengurus kembali dokumen administrasi yang ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, sejumlah dokumen penting seperti dokumen kependudukan hingga ijazah warga turut hangus, sehingga perlu untuk segera diterbitkan kembali. Ya, itu sangat penting ya Bang Kakak ya. Ya misalnya mau ngelamar ke sekolah yang baru atau ngelamar kerja, soalnya kan diperlukan sekali itu. Dan Etika juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat membakar sampah dan membuang puntung rokok. Makanya jangan buang puntung serokok sembarangan ya Bang Kakak. Dan dia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan instalasi listrik di rumah itu dalam kondisi yang aman dan kapasitas daya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi jangan sampai berlebihan makainya nggak sesuai dengan kapasitas daya. Dan kebakaran tersebut terjadinya itu pada hari Sabtu malam yang lalu Bang Kakak, tanggal 22. Dan berdasarkan data korban, 3 rumah itu dilaporkan habis terbakar itu masing-masing milik Surya Bakti 46 tahun, Alina Pia Lubis 55 tahun, dan juga Hoirul Falah 39 tahun. Dan selain itu ada juga 4 warga lainnya yang tercatat terdampak akibat kebakaran tersebut gitu. Ya dalam sehari, jadi harusnya besok sih udah bisa turun ya bantuannya, karena disuruh cepat gitu sama ibu wakil bupatinya. Dan Abang Kakak, kita sekarang putar lagu lainnya dari Tapsel juga. Kali ini dari Fadil Hasibuan berjudul Marpoken. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.
1: Siapa yang suruh mari sama kita bergoyang.

ನಂಬರು ನಮಂಜಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ವರ್ಸ ಎಲ್ಲರು ಕಾಂಪು ಮದೇ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Fadli Lubis featuring Nur Sakina Nasution dengan judul Totop Sarwa. Dan kita lanjutkan dengan informasi lainnya dari Tapanuli Selatan, Abang Kakak. Pondok Pesantren Dar Ibnu Arizah menggelar Maulid Nabi sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Pargarutan Jae pada hari Senin tadi ya, dengan tema meneladani akhlak Rasulullah, membangun generasi Qurani dan berperadaban. Acara tersebut dihadiri oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali Balau, terus juga ada dari unsur Forkopimcam, terus juga ada kejaksaan, anggota DPRD, ulama, serta tokoh masyarakat. Dan rangkaian kegiatan juga turut dihadiri pimpinan pondok pesantren, masyarakat, serta para santriwan dan santriwati dari lingkungan pesantren. Kegiatan kemudian dilakukan dengan pelanjutan peletakan batu pertama, Bang Kakak, yang mana ini adalah peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Dar Ibnu Arizah sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah ibadah pesantren. Dan masjid tersebut diharapkan mendukung ibadah, pendidikan keagamaan, pembinaan santri, serta memperkuat kontribusi pesantren bagi generasi beriman dan juga berakhlak. Pimpinan pondok pesantren Dar Ibnu Arizah yaitu Muhammad Arkan Harahap, beliau berharap dan juga mengajak jamaah untuk mensyukuri nikmat dari Allah, dan dia juga mengatakan bahwa dia berharap dengan sungguh untuk pembangunan masjid tersebut supaya dilancarkan dan dimudahkan serta menjadi amal jariah bagi seluruh pihak, begitu katanya. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya berjudul Balon-Balon Bide dari Wulan Siregar. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, sampai di sini dulu kita membahas mengenai lagu-lagu Tapsel dan juga beberapa informasi dari Tapsel. Setelah ini kita akan muter lagu di acara Just Music sampai nanti jam 10 malam, dan di sana nanti abang kakak bisa berkirim-kirim salam dan juga request lagu ya di Sapa Malam Perempat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa. Mais dépendre de ta fiche.

0: Eh Mel, mana pacar kau? Kok gak nikah-nikah kau?
1: Eh bro, udah S1, masih belum kerja juga kau?
0: Jadi gitu loh Lela. Sintan. Iya Sintan. Intan, sini kau duduk sini. Duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
0: disini.
3: Gitu loh Kontan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Just Music from Batak and Iminan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Kagak dah, no. Kok gak jadi?

0: disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Masih di Pro4 Medan dan Bang Kakak, dan kali ini kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4, di mana Bang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Yang mau request silakan telepon di 0618463115. Halo Sapa Malam Pro4.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam Pro4.
1: Selamat malam. Siapa di mana ini?
2: Cantik manis gitu loh.
1: Apa kabarnya Ibu? Udah lama kita gak teleponan ya.
2: Sehat doamu itu.
1: Sehat. Ibu cemana kabarnya?
2: Baik-baik disayang. Kalau cantik manis, Ibu cantik manis. Baik-baik disayang, Marno.
1: Baik-baik disayang. Jadi kayak mana itu baik-baik disayang itu?
2: Ya sehat, fit.
1: Oh, iya.
2: Kadang hepeng.
1: Oh, kan gitu. Enak kali ya. Padahal akhir bulan ini ya.
2: Kita nggak pernah gajian sih. Mengalir aja dari anak.
1: Iya, mantap.
2: Baik, lagu na happy happy mah baik.
1: Aha, nggak judul na lagunya?
2: Judul. Nah diberi ku pokoknya unang etw btw dah ngulu abai nggak bosan
1: lagu apa yang happy happy ya
2: nyebiti bayen jo ale bolo dipanggil doan nanto si Najwa do si Anum do si Aha si Seredan diboto ibana jadi iba asa iba doin boto katanya nah gebit ise do di Charlie Simbolon ngebit doi. Bolo daun.
1: Tumba goreng. Bolo doi.
2: Daun. Daun gak. Ya. Tumba goreng do. Permintaan si Yaha doi. Si ganteng. Si Rizal doi.
1: Apalah ya lagu Batak yang ngebit ya.
2: Bolo daun. Bye. Aduh.
1: Orang ketiga remix.
2: Hah?
1: Orang ketiga remix.
2: Ada ngolo au be orang ketiga orang teh. Bae mah aha si Doli Ahmad si Doli tulang adung narini perkoperasi dong.
1: Si Doli perkoperasi.
2: Oh lo.
1: Pate jeda si Doli perkoperasi. Dari Trio Alexis manangna dari Arga da Arga do Trio.
2: Trio Alexis petaho.
1: Oh beda ini, kalau Trio Alexis ternyata judulnya Parkoperasi, kalau dari Argado Trio judulnya si Doli Partagi.
2: Partagi beda.
1: Tukang nagri apa, Dep Kolektor.
2: Oh Dep Kolektor, si Doli Partagi ya teh. Salam aja tuh Bapak tercinta Mak, Pak Abdullah dengan... Abdullah dengan Ibu Nora Hayati, selamat malam Pak. Semoga Bapak sehat. Ada juga Pak Jenal Tanjung. Semoga Bapak juga sehat. Nah perdana do si cantik manison.
1: Oh lo.
2: Bah, lihat emak. Dipijit, langsung masuk. Terus buatnya Pak Nga, apa kabar? Ada juga Bang Wira. Ada juga si ganteng lah Yusrijal. Ada juga Opa Rasa. Ada juga Mas Anto Sentis. Ada Mas Bogel. Ada Bang Al. Ada juga si Jack Rigan. Buat Mas Pairun. Itu bawaannya sudah deh. Terus buatnya cewek-ceweknya ada Mama Ezra, ada Mama Rizky. Terus buatnya Putri Madu dengan Mas Lorennya. Ada Epa Pancur Batu, ada Nomi Cipa. Ini... Bawana sadanae si Jiman, Pak Jiman ganteng. Pak Jiman, apa di kabar? Semoga sehat. Kalau

0: kalau pergi kalaulah ke hutan mencari kayu jati.
1: Cakep.
0: Kayu jatinya dijual di Jalan Karu.
1: Paten.
0: Cantik manis jadi patah hati. Aduh. Karena sebentar lagi Pak Jiman jadi pengantin baru.
1: Oh, wah. Memang mau nikah Pak Jiman?
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Ya, semoga bahagia lah Pak Jiman ya. Walaupun cantik manis patah hati. Ya. Yang penting nggak bela dua aja. Nah, terus ada juga Nomi Cipa tadi ya. Terus buatnya Putri Sembada.
1: Farida.
0: Putri Sembada. Apa?
1: Farida.
0: Farida Sembada. Nina si Farida dong kan. Datanglah Mbak Cantik Manis ke rumah katanya. Oh, saya bukan nggak mau datang. Cantik Manis makanannya kuah.
1: Makanannya kuah.
0: Makanannya kuat gitu.
1: Oh, makannya kuat.
0: Makanannya harus kuat. Makannya juga kuat. Jadi nggak perlu repot-repot. Masakan aja 2 kilo beras, ikan 5 ekor, sayur 1 panci, ya kan. Pisang 1 sisir, gitulah. Jadi takut si Farida Sembada. Buat Farida, makasih lah ya, udah mau mengundang Cantik Manis ya. Semoga nanti kapan-kapan Cantik Manis bakalan datang ya. Adong Museng isema teh. Sudah mak, apa Watita Mora. Semoga sehat juga di sana. Bagaimana non lagu ya teh?
1: Oh lo.
0: Mula tema dia itu ipas-ipas ma, asa sehat ma, belum mamereng buru-buruan non, tergudang bain sinamuk nada. Paling sotik ma di atas limpul sinamuk.
1: Imat itu.
0: Imat itu tua teh. Nggak dong ate di perusahaan ada marga si Manjunta teh.
1: Ah, iya si Manjunta di perusahaan tuh.
0: Belajar.
1: Oh, maksudnya kayak mana ini?
0: Maksudnya, aku masuk tuh sih. Uh-huh. Adong marga si Manjunta Nina.
1: Oh, anak PKL, kurasa.
0: Oh, anak PKL. Tuh itu Marlon, sehat-sehat mada, tuh Sude.
1: Oh, sehat-sehat
0: mada. Semua yang cantik manis nyamperin. Terima kasih selama ini udah nyamperin. Sebenarnya bukan nggak mau cantik manis nyamperin, tapi itu yang ingat.
1: Lupa
0: kan gitu.
1: Kadang ya, iya.
0: Maklumlah Telmi telat mikir.
1: Bukan, udah tua, bukan Telmi.
0: Ya udah tua lah. Udah mau jalan 67.
1: Waduh, iya.
0: Bahas. Gitu ya. Saya sehat mah teh. Nah, ipas-ipas mah itu. Dengan mah belajar teh. Asa dapuk sarjana mi. Tuh itu Marlon, dadah bye-bye Horas.
1: Gimana kakak, ada ibu cantik manis request lagu si Dolly Partagi ya. Ini maksudnya anak muda tukang nagi-nagi gitu. Atau debt collector atau ya tukang tagih hutang lah begitu. Silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam berempat?
2: Para budaya Nusantara, Horas.
1: Horas, siapa di mana nih?
2: Ini Abang Ganteng dari Langkat.
1: Abang Ganteng dari Langkat siapa ya? Lupa aku bah.
2: Bang Wira.
1: Kok lain logatnya? Awak mikir jadinya tadi. Kalau siapa lah yang logatnya kayak gini? Sehat, Bang Wira apa kabar?
2: Ya, sehat-sehat abang-abang ganteng lah.
1: Oh iya.
2: Kalau dipercut kan wawa tampan.
1: Yang sini abang-abang ganteng ya.
2: Ini abang-abang ganteng.
1: Shift malam lagi malam ini?
2: Siang malam ini.
1: Aduh.
2: Belum ada perubahan pun.
1: Siap lah, semoga kuat terus ya.
2: Iya, kuatnya sih kuat, tapi nggak nahan.
1: Nahan apa nih?
2: Gimana lah, enak pas mau tidur, panggilan. Nanti tak tidur, tak dipanggil-panggil.
1: Iya, ini memang kadang-kadang kayak gitu ya.
2: Itulah, ada resiko profesi.
1: Baiklah, kuat-kuatin.
2: Mati aja ya. Lai, marga apa lai?
1: Simanjunta.
2: Simanjuntak.
1: Bang Wira.
2: Kita Solo.
1: Oh, Solo.
2: Iya.
1: Maksudnya dari Solo?
2: Teng Jawa.
1: Oh, iya.
2: Simanjuntak si Ana teh.
1: Oh, lo. Nasution atau lagi. Lagu apa kita malam ini?
2: Biasa.
1: Biasa apa itu biasa?
2: Coba kita tengok dulu dari Tapsel Senti.
1: Tapsel Senti?
2: Senti penyanyinya.
1: Oh, tunggu ya. Senti. Siap? Gak ada Senti. Tulisannya kayak mana Sentinya itu?
2: Iya. Senti, cuman belakangnya adalah Ginta Senti siapa ya?
1: Waduh, siapa ya?
2: Ya udah, gak usah ribet-ribet. Anggina Jogi.
1: Oh, Anggina Jogi. Yus, nanti kita putar ya.
2: Nah, tapi malam ya, yang dari siapa itu?
1: Bu Cantik Manis. Pokoknya
2: pertama keluar itu. Biar agak jingkrak-jingkrak dulu kita.
1: Duet dia nih ya.
2: Hah? Duet.
1: Bentar, di gambarnya ada dua orang soalnya.
2: Nah, udah gak masalah. Yang penting jangan sama Umi Sumi lah. Tangga pun jangan itu.
1: Oke, siap.
2: Salam ya. Buat Bu Cantik Manis. Udah tenang aja Bu Cantik Manis. Gak usah patah hati. Kalau masalah patah hati itu, aduh. Kita punya mantranya kok. Tenang aja.
1: Apa mantranya?
2: Gua syarat dulu baru kasih mantra. Ada syarat, ada mantra. Ada Pak Nga ya. Ada juga Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah. Ada Pak Jiman. Mas Bambang gitu loh. Ada Bang Zek, ada Mas Adi Genjer, ada juga Bang Paris Bogel, ada Uda Rizal Pratama, ada Umi Sumi, ada juga Bupati Tamora, ada Rani di Peringgan ya, Sisya Pudan, ada juga Bu Radmi, ada Kak Ira Tarigan, yang di Pancar Batu sah?
1: Bunda Eva.
2: Ah, Bunda Eva. Ada juga Mbak apa Bu manggilnya yang Nomi Cipa itu.
1: Bu Nomi Cipa.
2: Ah, Bu Nomi Cipa. Ada siapa? Ya. Nah, semua. Kadang gini.
1: Udah mikir keras ya kan semua.
2: Iya. Kalau udah turun kan teringat ada juga dia nggak kalau naik nggak bisa. Abang kalau naik boleh disebut nama aku.
1: Nah. Oh, si siapa tuh ya? Rani biasa kayak gitu ya, enggak?
2: Rani tadi udah.
1: Oh, Rani udah.
2: Nah, pokoknya buat semua-semua lah ya.
1: Oh, iya.
2: Ucapannya selamat. Oh, ini buat... Nah, ini satu marga ini sama lain ini.
1: Siapa?
2: Ada kawan di sini. Buat Ramses.
1: Ramses?
2: Iya. Yeah.
1: Ramses Simanjuntak?
2: Iya.
1: Wih.
2: Kebetulan dia satu lighting di bawah saya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dia panteng.
1: Kalau jumpa titip salam sama Bang Ramces, Ramces ya.
2: Oke, insya Allah nanti ini sampai.
1: Siap.
2: Hati-hati Bang Ramces ya, gajah udah mulai berkeliaran. Ya, sini sarang gajah nih, lah ya.
1: Oh iya.
2: Ya, kalau udah musim hujan gini agak-agak jiper juga kita. Oke lah buat semua ya. Semoga kita sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Dan yang pastinya sehat selalu. Buat lai. Halo?
1: Iya.
2: Oh.
1: Masih dengar kok. Iya siap.
2: Ini kok gak ada suaranya.
1: Oh tadi aku bilangnya agak jauh dari mic soalnya. Ya gitu. Gak kedengaran.
2: Oke lah. Makasih waktunya ya.
1: Siap.
2: Oros lai.
1: Sehat-sehat Bang Wira. Iya. Oke Bang Kakak, ada Bang Wira di langkat ya. Kirain siapa tadi, agak-agak aneh tadi logatnya. Request lagu Anggina Jogi. Dan di WA ini ada Bu Ratni. Bentar. Oh salam kembali Mas Wira ya katanya tadi. Terus juga Bu Ratni mau request lagu juga kayaknya. Sapa malam. Apa kabar Mas Marlon, sehat kan? Bu Ratni mau request lagu Risau Dalam Penantian lagu Minang. Oke nanti diputar ya Bu. Salam-salamnya untuk Rizky, terus Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, Puan Ina, Farida Sembada, Umi Sumi, Ceng Tini, Pak Anto, Pak Andi, terus juga Oparasya, Uda Rizal Pratama, Koko Bowo, Mas Adi Genjer, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Paris, Mas Al Ayang Warido, Cynthia Dimabar, Pak Abdullah dan juga Bu Nur, terus juga untuk Pak Zainal Tanjung dan untuk semuanya. Dan untuk Mas Marlon, cepat dapat jodoh yang setia dan mantap ya. Ya amin. Oke, dan juga Bang Wira tadi ya, titip salam. Dan sekarang kita putar aja dulu lagu yang di request Abang Kakak. Kita putar lagu yang di request Bu Cantik Manis dulu ya. Ini juga mau dengar Malon lagunya, si Dolly Partagi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Alam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Masih di Sapa Malam Pro 4 Abang Kakak, dan sekarang kita buka lagi line teleponnya ya. Silakan di telepon di 0618463115. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Selamat malam Marlon, apa kabar?
0: Selamat malam Pak Zainal Tanjung, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat juga di sini. Nanti tanggal 26 datang Pak enggak?
1: Mudah-mudahan kalau sehat badan datang.
0: Mantap.
1: Iya, kalau enggak sakit ya.
0: Bentar ya, udah dicatat belum ya? Wak? Cek dulu ya.
1: Saya udah lapor sama Mas Kiki kemarin.
0: Oh, berarti harusnya udah catat sih. Oke.
1: Mudah-mudahan. Karena di Jakarta pun jadi pendatang haram lah saya.
0: Malam ini mau lagu apa nih, Pak?
1: Lagu Melayu dari Siti Nurhalizah. Berjudul Janji.
0: Janji, oke. Nanti kita putar yo.
1: Ya, salam-salamnya. Yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama tadi Ibu Cantik Manis.
1: Ibu Cantik Manis. Kemudian Pak Jiman, Mas Anto Sentis. Kemudian Bang Al, Arman Nasibuan. Bang Wira. Kemudian Bang Paris, Bogel. Ganjek, Mas Adi Jengger. Mas Paejo, Yusri Jal Pratama, Abdullah dengan Ibu Nur Hayati, kemudian Bu Wati Tamora, Ibu Ratni, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Karijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Nomi Cita, Pak Tusam, Pak Jumari, kemudian Mami Rohani, kemudian Opa Rasa dan Puan Ina. Semua-muanya aja.
0: Siap.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Zainal Tanjung.
1: Selamat tugas, Maulati Godang.
0: Maulati juga, Horas. Oke Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung dan juga Meron mau kasih info ya, kalau tanggal 26 nanti ada acara tausiah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Jadi Bang Kakak kalau misalnya mau ikut silakan datang ke RRI, nanti acaranya di jam 9 dan juga ini harus didata Bang Kakak ya. Jadi kalau mau datang silakan bilang dulu ke kita, WA dulu ke kita biar kita data dulu, biar kita tahu jumlahnya gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba datang, terus kelebihan orang jadinya gak dapat konsumsi gitu. Silakan Abang Kakak telepon dan kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana ini? Umi kayaknya ya.
2: Iya,
0: kenapa?
2: Selamat malam Marlon.
0: Kenapa kok suaranya kayak gini?
2: Ini suaranya udah lumayan Marlon. Semalam gak ada suaranya.
0: Oh, gara-gara cuaca.
2: Ya batuk.
0: Oh iya, wajar sih.
2: Semoga. Apa kabarnya Marlon?
0: Kalau awak sehat masih.
2: Entah
0: kalau besok ya. Entah kalau besok ya.
2: Jangan nanya sehat lah, ya kan. Mau Marlon sakit?
0: Ya enggak sih, cuma kan enggak ada yang tahu.
2: Kok mau ini ganti aja batuk umi-umi. Marlon ada apa di Pro 4 tanggal 26?
0: Tanggal 26 ada tausiah Umi.
2: Oh, jam berapa itu?
0: Jam 9 pagi.
2: Oh, pagi.
0: Iya, Umi mau daftar biar tak catat namanya.
2: Alah, kalau pagi ya Umi gak sempet, Umi gak kerja, okay, ya kan?
0: Oke, okay. Siap.
2: Lagunya Marlon.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu inilah Jawa.
0: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya Sri, ya dah.
0: Sri, ya. Lagunya siapa nih? Sonny Jos, bukan?
2: Ya, ya mungkin Sonny Jos.
0: Tunggu ya.
2: Enggak, ding. Ya.
0: Tunggu dulu, ding.
2: Oh, ya, udah.
0: Kalau Sony
2: golein
0: judulnya golei.
2: Enggak, itu golei itu maksudnya cari.
0: Oh. Kalau Sony Jos adanya minggat ini. Tunggu ya.
2: Minggat. Bukan Sony Jos, pokoknya Sri, bukan Sony Jos itu.
0: Tunggu ya, Sri lagu Jawa. Yang ada soalnya Sri Minggat. Bukan beda.
2: Ingat lain, Sri aja.
0: Sri aja, lagu Damasi Lalahi.
2: Ya, mungkin coba putarkan bentar.
0: Tunggu ya.

0: Oke, nanti kita putar.
1: Iya, salamnya ya. Salamnya untuk Mas Bambang. Tadi Pak Jana Tanjung ya. Rija Buana, Rija Pratama, Pak Enga, Pak Anto Sinte, Cynthia Santi, ya kan? Pak Abdullah, itu Operasa. Itu siapa lagi? Mama Rizky, Bu Ratni, Bu Wati, Mbak Epa, ya, Mama Izra, Ira Tarigan, Pak Jiman, Ganjar Adi, ya kan? Balik lagi takutnya orangnya terbalik, ya kan?
0: Terbalik kayak mana dia?
1: Terbalik, dan namanya Adi Ganjar, bilang Ganjar Adi, ya kan? Nanti kakinya di atas. Tadi ada Wira ya, Marlon?
0: Iya.
1: Wira lah ya kan, semoga saya selalu satu kampung sama Umi Sumi, ya kan?
0: Loh, di Langkat?
1: Iya, hari saya seberang loh, di hari saya seberang.
0: Iya, di Langkat juga Umi Sumi.
1: Iya, makanya itu saya seberang di Langkat kan, mulut 13 dia. Semoga saya selalu lah ya kan, semua sekeluarga ya Wira. Betul, siapa lagi ya? Oh, Bu Susana Ginting. Udahlah semua-semua aja ya Marlon.
0: Oke.
1: Semoga selalu Marlon juga ya kan.
0: Amin.
1: Udah selamat malam Marlon.
0: Selamat malam Umi.
1: Dah.
0: Aduh, serak-seraknya itu. Oke, Bang Kakak ada Umi Sumi request lagu judulnya Sri ya. Singkat padat Sri. Nah, pokoknya Sri aja gitu. Dan sekarang kita baca dari WA dulu. Ini ada Bu Nur Hayati. Selamat malam Bang Marlon, request lagu Lodi Tambunan Air Mata. Oke, ya salam-salamnya untuk semua nih kayaknya. Terus juga ada Kak Ira Tarigan. Sapa malam, apa kabar Mas Marlon? Semoga, apa kabar Marlon ya? Gak ada masnya sini, semoga sehat ya. Ini Kak Ira Tarigan di Parapat, request lagu Karo, Kado Ulang Tahun. Lagunya untuk Kak Ira, pergantian tanggal malam ini. Oh, berarti besok ya. Besok Kak Ira ulang tahun ya, tepat tanggal 25 Agustus, pas pula besok Maulid Nabi ya kan. Ucapannya semoga tetap tegar menjalani hidup, pokoknya doanya terbaiklah buat Kak Ira Tarigan gitu. Dan untuk Marlon, hari Rabu jumpa ya. Sebenarnya awak gak tahu ya hari Rabu bisa jumpa atau enggak, abang gak. Kita lihat aja nanti, awak gak bisa janji juga soalnya. Kak Ira menghadiri Maulid, oke udah dicatat belum ya? Marlon cek dulu ya namanya ya. Oke, udah catat. Terima kasih Kakak, tunggu lagunya. Oke Bang Kakak, kita punya 4 lagu untuk diputar nih. Dan dari WN entah kenapa banyak kali hari ini ya. Kita putar lagu yang request Pak Zainal Tanjung dulu, Janji dari Siti Nurhalizah.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai request berikutnya, kita ambil satu lagu dari Ibunda Asmidar Darwis yang berjudul Air Mata. Request dari Atok Tata ya, juga Atok Amin Marpaung Eknabara. Semoga terhibur. Air Mata.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Sebuah lagu karo berjudul Kado Ulang Tahun Abang Kakak Ya, itu tadi dari KSKI Ratarigan yang besok akan berulang tahun. Jadi kayaknya udah bisa bilang selamat ulang tahun ke KSKI Ratarigan ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan juga diberikan kekuatan dan juga kemudahan dalam segala urusan hidupnya. Dan Abang Kakak, sekarang kita masih buka line telepon di 0618463115. Halo, siapa malam berobat?
1: Halo, selamat malam
0: Cynthia, apa kabarnya?
1: Baik, selamat malam.
0: Kabar baik juga. Tumben nih, enggak yang pertama.
1: Lama enggak masuk-masuk mana?
0: Kenapa?
1: Lama masuk-masuk.
0: Oh, kayaknya semalam aku masuk lah. Masuk enggak ya aku semalam ya?
1: Kayaknya... Minggu masuk, Minggu.
0: Minggu masuk, Minggu.
1: Jam 3, apa karaoke enggak?
0: Enggak, sebelum karaoke.
1: Enggak karaoke ya.
0: Iya gitu. Tumben nih nggak yang pertama.
1: Agak payah jadi rame sih, agak payah semalam rame.
0: Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk ya kan, masuk aja udah syukur ya.
1: Agak payah. Ada masuk orang masuk jalurnya gitu.
0: Iya, kadang-kadang keduluan sama yang lain. Tadi keduluan sama Bu Cantik Manis kayaknya tadi.
1: Tadi aku berdua sama Prosatu tadi. Baru ke sebelah ini.
0: Prosatu bisa ada acara telepon juga.
1: Ada dia nolin dulu di Amerika.
0: Oh iya iya iya. Oke lah.
1: Lagunya.
0: Oke, Cynthia mau request lagu apa malam ini di sini?
1: Coba lagu cewek ada yang duluan dari apa? Coba itu dari Nazwa, Nazia apa? Mariana ya?
0: Hah? Yang judulnya yang mana tuh?
1: Nazia Mariana siapa yang juga tudem sepi?
0: Tunggu ya, Nazia Mar. Tunggu ya.

0: Nazia Marwiana. Oke.
1: Okay. Nazia Marwiana ya.
0: Marwiana.
1: Nanti. Nah, aku dari Papua Melayu.
0: Iya, kita putar nanti ya.
1: Iya, sama-sama ya. Selamat pagi buatnya. Bang Jack, buat Niola, buatnya. Apa tuh buatnya? Siapa ya? Akhir langs ya, Tengkati Manis, buatnya Berarti. Buatnya Usumi, semoga cepat sembuh Usumi. Buatnya Undolegi, buat Usati, buatnya Optima Lu, buat semua cerah ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, selamat ya, selamat malam.
0: Selamat malam, Cynthia. Oke, Bang Kakak ada Cynthia ya, tumben gak yang pertama. Request lagu dari Nazia Marwiana. Marun juga baru tahu nih ada penyanyinya namanya ini. Judulnya Terdiam Sepi dan nanti kita putar. Tapi sekarang kita baca dari WA dulu ya, banyak dari WA soalnya nih. Ada Syaira Hermalia Putri, Pasar 2 Namo Rambe. Apa nih, request lagunya Ipang Mutiara, udah lama gak bersua. Iya, dalam agak bersua kita ya. Cuma nanti Marlon cek dulu ya, lagunya Ipang Mutiara ini lagu apa kah? Takutnya bukan lagu Melayu, bukan lagu apa. Tapi Marlon cek dulu nanti ya, sabar ya. Nanti kalau misalnya pas kita putar. Oke, terima kasih Syaira. Terus juga ada Bunda Eva di Pancur Batu, Bang Kakak. Halo Marlon, selamat malam. Ini Bunda Eva Pancur Batu mau request lagu Nang Kene Rusae. Oke, lagu karo ya. Salam-salamnya untuk Bu Cantik Manis, untuk Mas Paijo, untuk Bang Jack, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Yus Rizal Pratama, Pak Zainal Tanjung, buat Bang Ugira juga. Makasih ya samperannya. Woi, berarti tadi dengar ya. Dan juga salam kenal juga untuk Bunda Rat. Nah, salam kenal juga. Salam kenal juga Bunda Rat nih loh, bukannya udah lama kenal. Kok salam kenalnya baru sekarang. Semua-semuanya lah pendengar Pro 4 dimanapun berada. Buat Marlon selamat bertugas, semoga Pro 4 tetap jaya di udara. Mudah-mudahan di tanggal 26 kita jumpa waktu acara Maulid Nabi ya. Pengen lihat Marlon gitu ya. Dan juga salam kenal. Oke, tapi gak tahu ya, kayak rencananya mau balik kampung nanti tanggal 26. Ya gak tahu lah ya, entah bisa jumpa entah enggak gitu. Marlon, salam juga untuk Umi Sumi, suruh datang nanti. Oh, Umi Sumi gak bisa katanya datang kalau pagi gitu, agak-agak sibuk gitu. Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar ya. Kita putar dulu lagu yang di request Cynthia, Terdiam Sepi dari Nazia Marwiana.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Nangkin ya rusak ya Bang Kakak dari Trisna Sinta Brokliat, dan tadi adalah lagu yang di request oleh Bunda Eva di Pancur Batu. Halo, selamat malam Rompat.
1: Good evening Dr. Baleo.
0: Halo, good evening juga Koko Bowo, apa kabar?
1: How are you tonight?
0: I'm fine, how about you?
1: Still di kamar at home. Agaknya yang jatuh itu hari sudah agak meninggal lah.
0: Mantap.
1: Kita makan sendiri dengan menggunakan alat makan.
0: Mantap. Nah, malam ini mau request lagu apa nih Koko Bowo?
1: Dua kali seminggu fisioterapi lah.
0: Tiga kali seminggu?
1: Dua
0: kali seminggu. Iya, iya, iya.
1: Iya. Lagu apa nih? Lagu Melayu apa-apa aja.
0: Mau dari siapa nih?
1: Kalau Lebah Bergantung ada?
0: Hah? Gak ada lah. Oh, Lebah Bergantung.
1: Ya.
0: Oh, Lebah Bergantung ada aja.
1: Apa-apa aja.
0: Tunggu ya. Lebah Bergantung. Lebah Bergantung ini ada Udin Sedunia, ada Tanjung.
1: Siapa Udin Sedunia?
0: Ah.
1: Terus
0: ada juga lagu lucu, judulnya lagu lucu.
1: Lagu lucu.
0: Iya, terus ada pantun janda. Terus ada angin. Angin koncang. Oh bukan, lagu lucu tadi maksudnya itu lagu lucu Jangan Termenung judulnya.
1: Oke lah itu aja.
0: Oh Jangan Termenung aja?
1: Iya.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Ya Mbak Cici, saya gak mau lagi tinggalak di keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Sedekat ikan duyung, gak sama Gala Dayusin dan Pratama Pak Jiba. Atau ada lagi itu Bapak Rizky. Ada lagi itu Bapak Haji Abdullah tadi udah ada mudandur ya. Ada itu Apalaka. Semua aja lah dari bumi sampai planet pun kembali nyanyi. Kak Farida Semana juga. Semoga semua sehat selalu bulan rezeki lancar usaha. Especially for Dr. M and Dr. Bali Ukraine. Including ada salin dari Bangun Indonesia program 2. Program 4. I wish you all the best. Have a great job. Good luck for you in this whole year. Thank you for your help. If you go, be careful. Friend. Don't interact you with your family. Thanks a lot. Bye.
0: Thanks a lot too. Okay, Bang Kakak. Ada Koko Bowo request lagu dari Lebah Bergantung Jangan Termenung. Dan kita baca dari WA dulu ya. Ini ada Pak Abdullah Horas. Selamat borongin Marlon, semoga sehat selalu. Manjalo lagu, bahasa Batak ya, manjalo lagu, minta lagu maksudnya gitu. Tapi lagu Melayu, judulnya Embun Menitik dari Jonian Syah Tamrin. Salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, Pak Anto Saintis, Uda Yusrizal Pratama, Pak Nga, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Bang Arwana Sibuan, Koko Bowo, Opa Rasya, Bang Wiradi Langkat, Ibu Cantik Manis, wah pendatang pertama tadi ya. Untuk Mama Rizky juga, untuk Bu Ratni, untuk Farida Sembada, untuk Puan Ina, Umi Sumi, Bu Wati, untuk Bunda Eva, untuk Bu Nomi Cipa, dan buat dongan-dongan fans Perompat, salam sehat Sudena. Salam sehat semuanya, maksudnya kayak gitu ya. Terima kasih dari Pak Abdullah dan juga Bu Nur Hayati. Oke, nanti kita putar lagunya ya Pak. Dan juga ini ada Mama Rizky, bentar ya. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun hadir Mama Rizky. Bang, putarin lagu Minang ya, Sabana Manih. Makasih Bang Marlon, salam kompak selalu aja buat semua yang lagi dengerin Perompat Medan. Oke, kita punya 3 lagu untuk diputar ya Bang Kakak. Waduh Bu, ini ada Bu Nomi Cipa juga, tapi Marlon bacakan dulu ya. Kalau sempat nanti kita putar, tapi kalau gak sempat nanti mohon maaf ya Bu. Soalnya udah terakhir-terakhir nih. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Bu Nomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin, Serdang. Request lagu Cinan Bana dari Fauzana. Salam-salamnya untuk Uda Dr. Redwan, terus untuk Pak Zainal Tanjung, untuk si Kak si Cantik Manis gitu loh. Terus untuk Pak Ngah alias Wak Tampan, Opa Rasya, Uda Yusrizal Pratama, Bang Jack, Sandova, terus juga udah lama Wak gak dengar suara Bang Jack ya. Terus untuk Kak Putri Madu juga, Mas Adi Genjer, untuk Pak Giman, Pak Misno, Muhammad Rudi, Pak Abdullah, dan juga Mas Pairun bersama calon istrinya Bundi Tumi. Untuk Marlon, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, Bu. Tapi lagunya kita nggak tahu ya, Bu. Kalau sempat kita putar, kalau nggak mohon maaf. Kita putar dulu lagu yang di request Koko Bowo. Bangga dia lagu dari Lebah Begantung, Jangan Termenung.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Abang kakak, terima kasih yang udah request lagu tadi ya. Ada Bu Cantik Manis, ada Bang Wira, ada Bu Ratni, ada Pak Zainal Tanjung, ada Umi Sumi, semoga cepat sembuh ya Umi. Terus ada Bu Nur Hayati, ada Kak Ira Tarigan, ada Cynthia, ada Syaira Hermalia Putri, ada Bunda Eva, ada Koko Bowo, ada Pak Abdullah, ada Mama Rizky, dan juga Bu Nomi Cipa. Nah ini karena tadi Mama Rizky masuk duluan WA-nya, jadi kita akan putar lagu Mama Rizky untuk yang terakhir. Untuk Bu Nomi Cipa, mohon maaf lagunya nggak sempat kita putar ya. Mungkin lain kali akan kita putarkan. Dan Abang Kakak, terima kasih atas kebersamaannya. Ini dia lagu terakhir kita, Sabana Manih dari Uria Novita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Selasa 25 Agustus 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai abang kakak, berjumpa kembali ya bersama saya Devika di hari Selasa pagi 25 Agustus 2026.

Untuk umat Islam pastinya ya Bang Kakak, di hari ini kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pastinya ini menjadi pengingat untuk kita meneladani ya kehidupan beliau, mengikuti sunnah Rasul, dan pastinya kita sebagai umat Islam ya pengikut dan ya pengikut Nabi Muhammad ya, untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertindak, berucap dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Satu buah lagu sudah kita dengarkan untuk mengawali kebersamaan kita ya di religi pagi sampai pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Nasidariah dengan Ibu Sejati. Pastinya lagu ini akan mengingatkan kita untuk terus berbakti ya kan, dan juga memberikan kasih sayang terbaik kita selagi masih punya ibu ya, abang kakak, untuk kita bahagiakan ibu kita masing-masing. Untuk yang sudah berpulang ya, kita doakan hanya itu yang bisa sampai kepada beliau ya. Tapi untuk yang masih ada, semoga dipanjangkan umur beliau, diangkat segala penyakitnya, dan disempatkan untuk melihat semua anak-anaknya menikah, bahkan bercucu ya. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan pastinya untuk beliau. Ibu Sejati sudah kita dengarkan. Dan selanjutnya kita hadirkan satu buah lagu dari Lobo dengan Muhammad. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kakak, sesaat lagi pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmun Al-Rashid Alam Shah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China sih lebih bilangkan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada juga pada Kepala Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu-ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan lah. Maka itulah ada di sini, bos. Nah, bentuk itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang berkat. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan nggak tahu lah kamu berakhir dia apa. Itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: 84,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita dengarkan kajian One Day One Ayat bersama RRI Pro 1 Medan, tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Oleh Marzuki, Surah Al-Isra, dimulai dari ayat 31 sampai 34. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

خشية إملاق.

quase. فلا يسرع.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga kerja-kerjanya hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa wa iyazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika memperoleh kemenangan mereka itu atas kamu, mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, tentu dalam kehidupan kita akan banyak lika-liku permasalahan. Tetapi itu semuanya sudah dibawa kendali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini mengingatkan kita semuanya bahwa muslim sejati itu ketika sudah ada pengkhianatan, maka perjanjian damai haruslah diputus. Sebab pengkhianatan bukan menjadi ciri orang bertakwa. Perjanjian damai bisa diteruskan ketika sama-sama masih sepakat menjaga amanah perjanjian itu. Tetapi ketika ada salah satu orang yang sudah mulai berkhianat, maka bagi kita perjanjian damai tidak lagi berlaku. Oleh karenanya, ya, bagi mereka yang juga tidak sehati dengan kita, ya, artinya mereka mencoba menjadi orang munafik, maka kita juga tak boleh, ya, mengadakan perjanjian damai kepada mereka. Oleh karenanya, mereka dalam pandangan Allah dianggap sebagai orang-orang yang fasik. Tentunya orang-orang yang merusak, ya, lebih parah dari orang-orang yang kafir. Karena orang kafir ini merusak dari luar, tapi kalau orang fasik ini merusak dari dalam. Ya, kayak rayap, ya. Bapak Ibu, sahabat Qurani rahimakumullah, maka hati-hati, ya. Gangguan-gangguan internal dalam ini akan melumpuhkan, ya, secara tiba-tiba dan kita tak tahu kadang-kadang sebabnya. Oleh karenanya, mari, ya, kita jaga anak, ya, dan keluarga kita dari sifat-sifat fasik ini. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dengan mendengar paparan yang bernas dari Ustaz Zainal Kiram, Ustaz Mahyudan Tanjung selaku pelatih salat khusyuk Al-Aqsa pada beliau. Falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sampai kepada ayat ke-8 dari surat At-Taubah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang alasan mengapa kaum muslimin tidak boleh percaya begitu saja atau terikat perjanjian dengan kaum musyrikin yang suka berkhianat, karena mereka ya di luarnya nampaknya bagus ya, mulutnya manis, tetapi sebenarnya menyimpan niatan yang tidak baik, niatan yang buruk ya, bahkan memusuhi kaum muslimin dan melanggar janji. Yang pertama yang perlu kita sikapi, yang ada yang poin pertama, sikap tidak setia. Ya, jika kaum musyrikin itu berkuasa atau menang atas orang beriman, pastinya mereka tidak akan peduli pada ikatan keluarga atau janji damai tersebut. Kemudian yang kedua, ya, manis di mulut. Mereka berbicara dengan kata-kata indah, menyenangkan untuk mengambil hati, tapi isi hati mereka membenci dan menentang, ya, Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, sifat asli ya daripada orang-orang musyrikin itu, mayoritas daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, yang melanggar aturan agama serta tidak menepati sumpah maupun perjanjian yang mereka buat sendiri. Inilah sifat yang bakat alami yang dimiliki orang-orang kafir. Jangan sampai bakat yang buruk seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RA rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku anggota Majlis Taklim As-Siddiqi, ada Ustaz Randy Harifah. Pada beliau falyatafaddal majkuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RA di manapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-8. Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian kaum musyrik yang berulang kali melanggar perjanjian dengan kaum muslim. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi tindakan mereka justru menunjukkan pengkhianatan. Pesan ayat ini bukan agar kita selalu curiga kepada semua orang, melainkan agar kita bijaksana dalam menilai seseorang. Islam mengajarkan bahwa ukuran kejujuran bukan hanya ucapan, tetapi juga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, hikmah yang dapat kita ambil adalah nilailah seseorang dari akhlak dan perbuatannya, bukan hanya dari kata-katanya. Jadilah pribadi yang jujur antara lisan dan hati. Lisan yang indah akan kehilangan maknanya jika tidak dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, di surah At-Taubah ayat 8 ini mengajarkan kita bahwa seorang mukmin harus memiliki kejujuran dan integritas. Orang yang tulus tidak hanya pandai berkata baik, tetapi juga berbuat baik. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RA rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Harul Idrus Emak, pada beliau falyatafaddal masykuran.
1: Para pendengar radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-8 ini menceritakan terkait sifat psikologis dan sosiologis orang-orang yang memusuhi Islam. Atau boleh dikatakan ini sifat buka topeng saat berkuasa. Jadi jika mereka memperoleh keunggulan atas kamu, jadi Allah mengatakan musuh-musuh kamu itu sering kali bersikap manis dan bersahabat ketika posisi mereka lemah. Namun, begitu mereka memegang kendali atau merasa lebih kuat, sifat asli mereka akan keluar. Janji diabaikan, aturan dilanggar, dan mereka tidak akan menyayangi umat Islam sedikit pun. Kalau konteks kekuasaan kita melihat, ya sewaktu kampanye luar biasa. Akan membela ini, akan membela itu. Tetapi setelah berkuasa, tak peduli dia. Bahkan dia buat peraturan-peraturan yang merusak. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, bagus sebenarnya mahasiswa itu menuntut bagaimana supaya memiskinkan itu para koruptor ya. Nah, ini. Dan ini sebenarnya janji daripada orang-orang yang berkampanye pada waktu itu ya, mereka akan membuat aturan yang tegas bagi para koruptor. Tapi setelah dia duduk, lupa dia. Nah, ini kan. Ini yang sangat diinikan. Padahal kita sangat sekarang ini menantikan aturan yang tegas, terutama menyangkut tentang korupsi sekarang yang telah mengakar kembali ya. Sekali korupsi dia bisa pula triliunan, satu orang bisa dapat emas beberapa batang, duit miliaran. Ini kan kalau kita melihat, karena memang ketegasan yang kita yang kurang itu. Kalau sifat tegas ya, koruptor dimiskinkan, ini mungkin tidak terjadi ya. Nah, jadi itu mulut manis orang terus kita hati-hati ya. Jadi mulut manis yang hatinya bengkok rupanya kan. Jadi kita melihat inilah kebiasaan daripada orang-orang pengkhianat itu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwasanya kewaspadaan yang tinggi dalam berdiplomasi atau berpolitik. Jadi umat Islam atau rakyat Indonesia tidak boleh bersikap naif atau mudah percaya begitu saja pada janji-janji manis politik dari pihak yang tidak memiliki komitmen moral dan keimanan. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 8, yaitu kaum musyrik yang fasik tidak layak diadakan perjanjian kerjasama. Apa yang tertulis dan terucap selalu berbeda dengan apa yang ada di hati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

OKK Kongres Wanita Indonesia KOWANI berkolaborasi dengan Perempuan Indonesia Maju PIM dan Perkumpulan Perempuan Minang Indonesia PPMI menggelar Festival Merah Putih untuk melestarikan budaya, pemberdayaan perempuan, serta penguatan ekonomi UMKM. Dalam siaran pers di Jakarta Minggu, Ketua Umum PIM Lana T. Kuncoro mengatakan Festival Merah Putih menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan kerjasama antar elemen perempuan Indonesia. Ia menuturkan gagasan Festival Merah Putih bermula dari komunikasinya dengan Ketua Umum PPMI, Bundo Suherni Syam. Dari komunikasi tersebut, kolaborasi kemudian dikembangkan menjadi rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur organisasi perempuan. Festival tidak hanya menghadirkan parade kebaya merah putih, tetapi juga talk show, pertunjukan seni, serta kegiatan yang melibatkan anak-anak dan generasi muda. Lana menilai keterlibatan anak-anak dan generasi muda menjadi bagian penting karena mereka memiliki peran strategis dalam meneruskan nilai-nilai budaya Indonesia kepada generasi berikutnya. Sekian kabar berita Pro4 saat ini, nantikan kabar berita Pro4 selanjutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

8,4 Promo Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali ya bang kakak semuanya. Hai. Di hari Selasa 25 Agustus 2026 ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya bang kakak.

Nah, di hari ini juga Sherly mau mengingatkan kembali untuk abang kakak ya, sahabat budaya ya, untuk mempererat tali silaturahmi. RRI Medan ini akan mengajak sahabat budaya untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari

Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suheri pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang akan diisi dengan ceramah Ustadz-Ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Karena terbatasnya tempat pendengar ya, ini dimohon abang kakak untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran berakhir ya, akan terakhir diterima pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Abang kakak bisa menghubungi atau chat di WhatsApp RRI Perempat Medan 0811614248 ya abang kakak, atau melalui WhatsApp RRI Pro 1 ataupun Pro 2. Kalau sudah mendaftar di Pro 1 atau Pro 2, gak usah daftar lagi di Pro 4 ya, biar gak double-double namanya abang kakak. Sekali lagi, pendaftaran diterima paling lambat hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Acaranya besok hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suheri pukul 9 waktu Indonesia Barat. Abang kakak silakan mendaftar melalui chat di WhatsApp Pro 4 0811614248 atau Pro 1 Pro 2. Kalau sudah mendaftar di Pro 1 atau Pro 2, enggak usah daftar lagi di Pro 4 biar enggak double-double ya. Oke deh, informasi Sumut selama 1 jam ke depan kita hadirkan. Saya akan update informasi Sumatera Utara ke ruang dengar abang kakak sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, diselingi lagu-lagu enak khas Perempat. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Abang Kakak panitia pelaksana RRI Fest 2026 di LPP RRI Medan terus dimatangkan. Menjelang 2 pekan jelang pelaksanaan, panitia memastikan persiapan baik sarana dan prasarana dan akomodasi telah berjalan sesuai jadwal. Rencananya RRI Fest 2026 LPP RRI Medan akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 yang dipusatkan di kantor RRI Medan, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. RRI Fest 2026 mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Medan, Henry Setiawan Halawa, mengatakan tim panitia sudah menyiapkan berbagai seluruh rangkaian dan proses persiapan, termasuk untuk rangkaian kegiatan perlombaan dan bakti sosial. Henry Setiawan menambahkan langkah strategis sudah dilakukan diantaranya sosialisasi dengan masyarakat, audiensi hingga kerjasama dengan berbagai pihak sponsor. Sinergi tersebut dibangun untuk memastikan kebutuhan teknis dan operasional dapat dipenuhi secara optimal menjelang hari pelaksanaan. Henry Setiawan mengungkapkan semua rangkaian acara telah dirancang dan akan digelar. Tersebut memiliki gaung yang lebih luas dengan menyatukan unsur hiburan, memberikan informasi dan juga pengembangan bakat, sejarah, kebangsaan, sehingga menjadi satu kemasan yang utuh. RRI Fest 2026 RRI Medan telah merancang serangkaian kegiatan menarik yang menyasar berbagai kalangan dan segmen usia. Diharapkannya masyarakat dapat antusias mengikutinya. Wow, ini udah ajakan ya abang kakak dan juga pemberitahuan semarak RRI Fest 2026 sudah mulai kita gencar nih abang kakak. Jadi pastikan untuk mengikuti RRI Fest 2026. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Abang kakak tetap di informasi semua sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo Batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak jangan lewatkan nanti hari ini dalam sejarah. Di tanggal 25 Agustus 2026 kita memperingati hari apa aja ya di hari ini selain hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungguin informasi selengkapnya pukul 7 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mengungkap mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN AM Hendro Priyono menilai kejayaan maritim Kerajaan Majapahit memiliki relevansi dengan kekuatan dan semangat kemaritiman TNI Angkatan Laut saat ini. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono saat menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beserta jajaran di Keraton Majapahit. Hendro Priyono mengatakan Keraton Majapahit dibangun sebagai salah satu upaya meningkatkan masyarakat, mengingatkan masyarakat terhadap sejarah dan kebesaran peradaban Nusantara, termasuk kekuatan maritim Majapahit.